0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Yes, yes, yes, Temur 2, Deli Tambunan udah balik lagi nih. Kita udah sama-sama simak tadi info Pro 2 ya. Nah sekarang saya bakal lanjut lagi nge-update kamu dengan informasi-informasi terkini, Teman Pro 2. Dan udah masuk jam 7, Teman Pro 2. Apakah kamu sudah mulai ada yang sibuk-sibuk? Saya doain semuanya lancar, oke? Okay? Teman Pro 2, setiap hari kan kita mendapatkan informasi-informasi yang tidak terbatas ya lewat sosial media kita. Tapi ada baiknya, Teman Pro 2, difilter lagi tuh informasi yang masuk ke FYP kamu ya. Karena sekarang banyak juga nih informasi-informasi yang beredar yang tidak jelas ya. Ininya, juntrungannya. Maka dari itu nih, kita selalu informasiin ke kamu. Kalau misalnya pengen dapetin informasi yang valid, aktual, terpercaya ya, langsung aja kamu klik www.rri.co.id, Teman Pro 2. Semua informasi yang di situ dijamin tidak ada yang hoax. Semuanya informasi-informasi oke, informasi-informasi aktual ya, supaya kamu tetap bisa terap to date dimanapun, Teman Pro 2. Begitu caranya, gampang banget, tinggal buka smartphone kamu, buka browser, ketik www.rri.co.id, keluar deh informasi-informasinya, dari seluruh kota juga ada, Teman Pro 2. Begitu ya. Ya sudah, kalau begitu udah pada ngopi belum, Teman Pro 2? Ngopi dulu lah biar tambah happy pagi hari ini, biar kamu juga banyak senyum ya. Yuk ngopi dulu deh, Teman Pro 2. Sambil saya temenin dengan lagu-lagu enak lain. Karena abis ini di jam 7, sebentar lagi saya mau kasih lagunya Marion Jola dengan Overthinking untuk kamu.

Tapi sebelum saya puterin dua lagu itu, Tombro 2, saya mau kasih dulu deh lagu dari Charlie Puth dengan Beat Yourself Up untuk menyemangati kamu. So, tetap di sini di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai jam 10 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman Pro 2, menyeruput kopi di pagi hari sudah jadi kebiasaan banyak orang. Salah satunya mungkin kamu nih ya, untuk membantu mengusir kantuk dan menjaga konsentrasi. Tapi nih, waktu minum kopi ternyata bisa mempengaruhi manfaat kafein yang dirasakan sama tubuh. Karena respon setiap orang kan beda-beda ya. Gak ada nih satu waktu yang mutlak paling tepat untuk menikmati minuman berkafein itu. Jadi gak semua orang cocok minum di pagi hari misalnya, gak semua orang cocok minum di siang hari, sore hari, bahkan malam hari. Jadi kafein dalam kopi ini kan bekerja dengan menghambat adenosin ya, senyawa di otak yang berperan dalam memunculkan rasa kantuk. Efeknya kita bisa merasa lebih terjaga dan waspada. Tapi walaupun seperti itu ya, pengaruh kafein ini dipengaruhi berbagai faktor teman Pro 2, mulai dari kualitas tidur sampai kebiasaan kamu mengonsumsi kopi setiap hari. Begitu, menurut asisten profesor psikiatri dan ilmu perilaku di Johns Hopkins, Dustin Lee, dia bilang nih, kalau misalnya penyerapan kafein berlangsung relatif cepat, dengan efek yang umumnya mencapai puncak dalam sekitar 30-60 menit setelah kamu konsumsi. Maka dari itu nih, minum kopi sekitar 1 jam sebelum aktivitas yang membutuhkan konsentrasi atau daya tahan fisik, ini bisa menjadi pilihan bagi kamu. Jadi cobain tuh, kalau misalnya kamu mau sibuk-sibuk ya, minumnya 30 menit sebelum sibuk-sibuk teman Pro 2, baru tuh bisa kerasa tuh manfaatnya.

Taman Pro 2 kawasan wisata Gunung Mas Puncak ini akan menjadi tuan rumah ajang olahraga para layang bertajuk Nusantara Sky IST Series Accuracy Paragliding Competition 2026 Taman Pro 2 ya. Dimulai hari ini sampai tanggal 17 nanti. Di mana ajang ini tuh jadi momentum juga nih untuk potensi kawasan Puncak sebagai destinasi wisata olahraga atau sport tourism yang harusnya nih mampu menarik kunjungan wisatawan sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat Taman Pro 2 gitu. Penyelenggaraan event olahraga ini ya di kawasan perkebunan Gunung Mas jadi daya tarik tambahan untuk wisatawan nih dan berpotensi meningkatkan pengunjung wisatawan dan juga aktivitas mendorong ekonomi mulai dari sektor kuliner dan juga penginapan serta UMKM masyarakat. Terus ya yang kita dengar nih ya, selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini juga memperkuat Puncak sebagai salah satu destinasi wisata unggulan Kabupaten Bogor yang menawarkan perpaduan keindahan alam dan kegiatan olahraga di luar ruang Taman Pro 2. Wah, gimana kamu tertarik untuk nonton gak sih? Kalau saya jujur ya, saya jujur nih, udah lama saya gak main ke Puncak beneran. Pengen gitu sekali-sekali main ya. Mungkin weekdays-weekdays gini nih enak nih, gak macet ya. Sambil nonton para layang. Seru juga, yuk Taman Pro 2 nanti siang yuk kita kesana yuk.

0: yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kini ada penyakit baru yang menjangkit anak muda, yaitu sleep testing. Ini adalah bagian dari kategori perilaku yang disebut parasomnia. Tindakan ini bisa meliputi hal-hal seperti berjalan, berbicara, atau mengirim pesan saat tidur. Ada yang pernah seperti ini?

kalau kamu sekarang main ke Jakarta, ke daerah Cikini ya, jangan kaget kalau misalnya di sana suasananya lagi kayak Jepang teman berdua. Karena ada bunga tapebuya yang bermekaran menghiasi sepanjang jalan Cikini, Jakarta Pusat. Dan fenomena ini membuat jalanan di sana terasa indah seperti suasana di Jepang. Waduh. Bagus banget sih kalau lihat foto-fotonya ya. Dimana kan si kelopak bunga tapebuya ini warnanya merah muda. Ada juga yang putih ya, tampak tumbuh nih, memadati serta menghiasi deretan pohon di sepanjang jalan Cikini tahun Pro 2 ya. Nah, mekarnya fenomena bunga musiman ini membuat landscape jalan Cikini terasa mempesona, bagaikan berada dalam suasana musim semi di Jepang. Banyak nih warganet yang akhirnya penasaran, sengaja datang ya, menyaksikan langsung, kemudian bikin konten di sana. Gimana, kamu sendiri tertarik gak sih untuk bikin konten dengan bunga tapebuya yang sedang bermekaran ini? Bunga indah asal Amerika Selatan ini biasanya mulai mekar dari mulai bulan Juli ya, sampai Agustus. Terus puncaknya yaitu September sampai dengan November ini, tahun Pro 2 ya. Proses mekarnya bunga tapebuya ini secara alami dipicu oleh ketika kondisi cuaca di wilayah sekitar lagi musim panas dan juga kering tahun Pro 2. Makanya sekarang bermekaran tuh mereka. Terus bagian daun dari pohon tapebuya juga tampak mulai berguguran nih, sehingga semakin menambah keasrian serta keindahan penampilan bunga yang mekar. Yuk kita ke Cikini yuk, foto-foto di depan bunga-bunga tapebuya tahun Pro 2.

That was coming from the Dusty Rusty dengan Dikau. Nomor 2 ini adalah single terbaru dari band retro pop asal Bogor ya, dengan Dikau. Asik banget tuh lagunya ya. Spesial untuk kamu yang mendambakan seseorang sehingga kamu mencoba mencuri perhatian dia ya. Dan di satu sisi kamu tuh ngerasa ya udahlah, kalaupun enggak dapat enggak apa-apa. Ditolak tuh udah biasa gitu. Keren banget. Dan lagu itu nganterin kita menuju jam 8 nomor 2. Masih banyak informasi yang mau saya bagi ya. Terus nih nomor 2, untuk kamu yang kira-kira selama ini dengerin saya siaran hanya lewat radio terestrial ya, entah itu di mobil, entah itu di rumah. Nah, kamu sekarang bisa nih dengerin saya siaran di mana aja nomor 2. Langsung aja download aplikasi RRI Digital di smartphone kamu ya. Bisa download di App Store ataupun di Google Play Store, tergantung nih jenis smartphone yang kamu pakai apa. Yang jelas ada semua di situ. Klik deh radio, nanti klik Pro 2 ya. Terus klik Pro 2 Bogor atau Pro 2. Langsung tuh suara saya langsung nongol deh di handphone kamu. Gampang banget pokoknya sekarang mah ya, bisa dengerin siaran di mana aja. Dan gak cuma Pro 2 Bogor, kamu juga bisa mendengarkan Pro 1 ya, atau mungkin Pro 2 FM dari kota-kota lainnya di situ. Ada juga berita-berita, ada juga podcast, pokoknya semuanya lengkap di situ deh Tom Pro 2. Jadi silakan di-download ya. Ya sudah kalau begitu. Di jam 8 ini saya mau puterin lagunya Tulus dengan Teh Hijau untuk kamu Tom Pro 2.

Banget dengerin lagu Happier ini. Lagunya bakal kamu dengarkan 5 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Nadine Amizah dengan Rayuan Perempuan Gila. Udah lama juga nih rasanya saya ngeputerin lagu ini. Jadi sengaja saya puterin untuk kamu di jam 8 ini. So enjoy. Jangan kemana-mana, tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 10 nanti.

0: Kamu kenapa, Kinan?
1: Aku baru kena teguran sama atasan. Proyek yang aku kerjain lewat deadline dan gak sampai target. Padahal proyek ini tuh it's my dream. Semua udah aku kerahin. Kayaknya emang aku gak punya kemampuan deh. Ada aja kesalahan yang aku lakuin. Apa aku harus resign ya?
0: Loh, kok jadi ngeramein diri kamu sendiri sih, Nan?
1: Enggak. Aku lagi introspeksi diri aja. Abis aku capek gagal terus.
0: Nan, yang kamu lakuin tuh bukan introspeksi diri. Ini tuh namanya self gaslighting. Ya semacam ngeremehin diri kamu sendiri lah. Tandanya itu, kamu ngeraguin diri kamu sendiri dan selalu nyalahin diri kamu atas semua apapun yang terjadi. Ini tuh, Nan, kalau misalnya di tahap serius, bisa ganggu kesehatan mental kamu loh.
1: Terus aku harus gimana ya?
0: Kamu kan udah usaha juga, gak diem aja. Yang paling penting, kamu tuh harus berhenti nyalahin diri kamu sendiri.
1: Oke, fine, Lydia.
0: Udah, mending kita makan dulu aja yuk.
1: Iya deh, lapar.

Nomor 2, sebuah studi ngungkapin nih pekerja usia muda yang berisi kelompok Gen Z lagi berada di ambang dalam tanda kutip kiamat kerja imbas ledakan adopsi teknologi kecerdasan buatan atau AI di perusahaan ya. Laporan dari British Standards Institution atau BSI memaparkan nih kalau misalnya para pemimpin perusahaan memprioritaskan optimalisasi melalui AI untuk ngisi kebutuhan perusahaan daripada melatih anggota staff junior. Opsi ini juga dipilih karena memungkinkan mereka mengurangi jumlah karyawan. 4 dari 10 bos perusahaan ya mengatakan kalau misalnya AI memungkinkan mereka untuk mengurangi jumlah karyawan, dan dalam survei yang melibatkan lebih dari 850 pemimpin bisnis di 7 negara, hal itu terungkap, 82 ya. Negara yang disurvei itu bukan main-main nih, mulai dari Inggris, Amerika Serikat, Perancis, Jerman, Australia, Cina, hingga Jepang. Jadi hampir sepertiga responden mengatakan kalau misalnya organisasinya mempertimbangkan solusi AI sebelum mempertimbangkan untuk mempekerjakan seseorang, dengan 2 dari 5 responden memperkirakan hal ini akan terjadi dalam 5 tahun ke depan. Maka dari itu yuk, Tom Pro 2 khususnya untuk kamu para Gen Z ya, asah terus kemampuan kamu ya, jangan biarkan kamu kalah sama AI. Adaptasi dengan AI boleh Tom Pro 2 ya, dimana kamu jadikan AI ini sebagai aplikasi atau software yang membantu pekerjaan kamu, tapi jangan sampai kalah, oke? Gitu deh pokoknya. Ya sudah, saya mau menyapa ibu saya dulu nih, ada Mama Tatu yang lagi dengerin saya siaran katanya. Habis sarapan dengan apa tadi ya? Saya tuh tadi lihat, saya tanya kan sarapannya pakai apa Mama gitu kan. Sama ikan bandeng, tempe, sama sayur capcay. Enak banget tuh sarapannya, udah lengkap penuhnya ya. Sehat-sehat terus untuk mamaku tercinta ya. Yang lagi dengerin bersama Teteh Dina katanya, semoga Teteh Dina juga sehat-sehat, oke? Okay? Ada siapa lagi tuh di rumah? Masih lengkap atau udah pada berangkat nih? Ya sudah, pokoknya semoga semuanya sehat, semuanya berkah teman-teman berdua ya.

Salma Salsabil dengan Maha Benar. Gila sih, perlu saya akuin sih ya, Salma Salsabil. Lagunya enak-enak nomor 2 ya, setelah sebelumnya Hacu di tahun ini ya kan. Keluarin lagi Maha Benar, semuanya itu relate lagi dengan kehidupan kita. Kalau Hacu itu kan tentang bekerja atau nomor 2 yang kadang-kadang nih, mungkin kau pernah ngalamin juga ya, kamu udah kerja jujur, tulus, mati-matian, kalah tuh sama yang suka menjilat misalnya gitu kan. Terus kadang-kadang ya sudah gitu, kita terima aja, yang penting kita aman secara finansial. Walaupun yang kita dapat itu tidak selalu sama, fluktuatif ya, kadang naik, kadang turun gitu. Nah sekarang Maha Benar nih, untuk kamu yang pernah mengalami dibully, entah di masa sekolah, entah di masa kuliah, entah dibully secara virtual lewat media sosial. Nah lagu Maha Benar itu mewakili perasaan kamu juga. Jadi kerenlah Salma Salsabil ya. Ya sudah kalau begitu Tompro 2. Anyway, kamu itu termasuk orang yang kalau sarapan tuh menunya itu lagi atau berganti-ganti setiap hari? Kalau saya jujur ya, kalau saya jujur nih, saya paling sering sarapan dengan bubur ayam. Hampir setiap hari Tompro 2. Akhirnya sih bertanya-tanya, saya suka dimarahin sih sama orang-orang yang sayang sama saya gitu. Kenapa sih mesti bubur ayam terus gitu? Ya enak gitu kan, enak terus ya favorit juga. Saya jadi bertanya-tanya, kira-kira bubur ayam itu kalau dimakan setiap hari itu bagus nggak ya? Atau apapun lah ya, menu yang sama setiap hari dipakai sarapan itu bagus atau enggak gitu ya? Saya cari tahu nih. Ternyata, kata ahli gizi soal mengonsumsi sarapan setiap hari dengan menu yang sama ya, sarapan yang sama setiap hari tidak selalu menjadi masalah. Sarapan yang konsisten bisa mempermudah pencapaian tujuan nutrisi, terutama jika mencakup protein, serat, lemak sehat, dan beberapa sayuran serta buah-buahan. Gitu, berbagai makanan memang menawarkan vitamin, mineral, dan senyawa bermanfaat yang berbeda. Maka dari itu nih, variasi yang dipilih untuk menu sarapan merupakan hal penting. Jadi sebetulnya, sarapan dengan menu yang sama setiap hari nggak masalah, tapi mesti ada tuh kandungan-kandungan dari mulai proteinnya, seratnya, lemak sehat, dan beberapa sayuran serta buah-buahannya. Aduh, bubur ayam kayaknya tidak mengandung itu semua ya, atau mengandung mungkin sedikit kali ya teman-teman 2 ya. Padahal sih suka banget bubur ayam tuh.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

Teman Pro 2, untuk bagi generasi muda masa kini ya, olahraga bukan lagi sekedar aktivitas menyehatkan tubuh, tapi menjadi gaya hidup dan juga ajang bersosialisasi ya. Fenomena baru yang menarik muncul di berbagai kota besar nih, di mana olahraga sekarang menjadi pengganti klub malam bagi Gen Z. Mereka memilih menghabiskan waktu malam di pusat kebugaran, kelas Zumba atau studio yoga yang dihiasi lampu neon dan musik upbeat, menciptakan suasana seperti pesta tanpa alkohol. Keren ya. Nah, perubahan gaya hidup ini dipicu oleh meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesehatan mental dan juga fisik. Gen Z dikenal lebih peduli terhadap keseimbangan hidup dibanding generasi sebelumnya. Nah, mereka mencari nih cara untuk bersenang-senang tanpa harus bergantung pada hiburan malam yang beresiko. Akhirnya, olahraga malam hari pun menjadi alternatif yang positif dan juga produktif, Teman Pro 2. Banyak banget nih teman-teman saya nih yang Gen Z ya, sepedahan malam-malam ya, main padel, main badminton, mini soccer ya, yoga, apalagi ya, banyak banget lah pokoknya Teman Pro 2. Nah, mudah-mudahan sih ini bisa menginspirasi kamu ya, kalau misalnya sekarang itu menerapkan gaya hidup sehat menjadi salah satu tren yang kayaknya nih gak ada ruginya kalau kita ikutin Teman Pro 2.

kita gitu, supaya efektif dan juga tidak mencederai tubuh serta tidak membuat resiko-resiko lainnya atau memperdua ya. Jalan kaki bisa menjadi awal ya, langkah awal karena mudah dilakukan dan gak membutuhkan peralatan khusus atau memperdua. Selain jalan kaki bisa berenang ya, itu pun bisa menjadi alternatif untuk kamu yang pengen bergerak dengan tekanan lebih rendah pada persendian gitu teman pro 2 ya. Jadi yuk mulai olahraga dari yang ringan-ringan aja supaya tidak memberatkan diri kamu. Sudah kalau begitu, udah mau jam 9 nih teman pro 2, cuacanya sudah cerah ya. Mudah-mudahan semuanya juga suasana hatinya secerah cuaca hari ini, mantap. Jangan lupa untuk selalu tersenyum pada setiap orang yang berinteraksi sama kamu teman pro 2 ya, biar hal positifnya itu menyebar kemana-mana gitu loh. Apalagi untuk kamu yang lagi cari-cari pasangan nih, aduh jangan pelit-pelit senyum teman pro 2 ya. Dengan tersenyum ya, aura kamu akan keluar dan daya tarik kamu itu akan terlihat sama orang lain. Jadi senyum, oke? Ya sudah kalau begitu teman pro 2, saya mau puterin lagunya Nona dengan Hongdae untuk kamu sebentar lagi.

Tapi sebelumnya saya mau kasih dulu lagunya Rizky Febian, lagu terbarunya dari Rizky Febian nih dengan Adu Pandang Tombro 2. Ini lagunya enak juga nih. So, enjoy dengerin lagu-lagunya. Tetap di sini. Abis ini saya bakal balik lagi dengan kasih kamu tema tentang moderasi beragama dan topik yang akan kita bahas sama-sama. Oke? Okay? Tetap di Spada on Tuesday bersama saya Deli Tambunan.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Teman Bro 2, nih kita mulai nih membahas tentang moderasi beragama ya. Di mana saya punya topik tentang moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari. Ruang publik milik bersama. Gila gak tuh? Karena gini ya, pernah gak sih kamu ngerasa keganggu ketika ada orang yang menggunakan fasilitas umum seolah-olah tempat itu milik pribadi? Jadi kenapa saya mengangkat tentang topik ini? Kemarin itu sempat viral, ada seorang cowok ya, itu di sebuah kereta jarak jauh, teman Pro 2, dia merekam dan dia marah-marah kepada sekelompok ibu-ibu yang berisik banget di dalam satu gerbong kereta. Jadi ibu-ibu ini tuh gak terlalu banyak juga kok, kayak cuma 6 baris gitulah. Kan kalau kereta jarak jauh itu kan duduknya 2-2 gitu ya. Tapi mereka tuh berisik banget, teman Pro 2, sehingga si laki-laki ini tuh marah dan akhirnya mendapat pembelaan dari para penumpang yang lain dan juga dari para netizen karena ada aturan-aturan khusus dalam kereta ya, bahwa kita nggak boleh berisik. Nah, berangkat dari situlah saya jadi penasaran juga nih, di taman-taman di Kota Bogor pun saya pernah mengalami ya, ada sekelompok orang yang menggunakan taman tersebut seolah-olah itu menjadi tempat pribadinya kelompok mereka, yang lain tuh diusir-usirin. Ini kan salah satu fenomena nih, tempat dua. Maka dari itu nih, kau pernah gak sih ngalamin kayak gitu? Orang yang menggunakan fasilitas umum seolah-olah itu milik pribadi. Hal ini mungkin kelihatan sederhana, tapi kalau dipikir-pikir ya, semuanya itu berkaitan dengan satu pertanyaan. Apakah kita sudah mempertimbangkan hak orang lain ketika melakukan sesuatu? Nah ternyata nih, moderasi beragama juga bisa kita bicarakan dari sudut pandang ini. Bukan cuma tentang gimana kita memahami ajaran agama, tapi juga tentang gimana kita membawa nilai-nilai tersebut ketika berada di tengah masyarakat. Gitu, teman Pro 2 ya. Nah, seringkali ini kita menganggap agama sebagai urusan pribadi. Gimana kita beribadah, apa yang kita yakinin, bagaimana kita menjalankan ajaran agama masing-masing, dan lain sebagainya. Padahal nih, nilai yang kita pelajari juga bisa tercermin nih dari kehidupan masyarakat ya. Contohnya, ketika kita menggunakan transportasi umum, kita memberi tempat kepada orang yang membutuhkan. Atau ketika kita berada di taman, kita menjaga kebersihan ya. Ketika kita mengadakan kegiatan di lingkungan tempat tinggal kita, kita mempertimbangkan juga nih kenyamanan warga sekitar. Nah, tindakan ini memang tidak otomatis menjadikan kita moderat dalam seluruh aspek kehidupan beragama. Tapi sikap peduli terhadap kepentingan bersama, ini merupakan salah satu bentuk perilaku sosial yang sejalan dengan nilai-nilai agama kita, teman Pro 2. Gitu ya. Karena moderasi beragama menekankan cara beragama yang tidak ekstrim serta pentingnya hidup berdampingan secara damai di tengah keberagaman.

Teman Pro 2, kita punya hak untuk menikmati ruang publik yang ada. Kita boleh tuh kumpul-kumpul sama temen, dengerin musik, olahraga, atau mengadakan kegiatan komunitas. Tapi fasilitas umum digunakan bersama, ya. Artinya kita nggak bisa nih cuma mikirin kenyamanan diri sendiri. Bayangin ya, ada sekelompok anak muda yang berkumpul di taman sampai larut malam. Nggak harus anak muda lah ya, sekelompok orang lah ya. Berkumpul di taman sampai larut malam dengan suara musik yang keras. Mereka mungkin sedang menikmati waktu bersama, tapi orang lain yang ada di situ, warga sekitar juga ya, itu kan pengen istirahat. Mereka juga punya hak nih yang perlu dihormati. Begitu teman Pro 2, begitu juga ketika seseorang menggunakan trotoar untuk parkir atau berjualan, sehingga pejalan kaki harus turun ke jalan. Nah, disinilah pentingnya keseimbangan. Kita nggak harus berhenti menikmati ruang publik, tapi perlu memahami batas dan konsekuensi dari tindakan kita. Dalam konteks moderasi beragama, sikap ini tuh berkaitan dengan kemampuan menempatkan kepentingan pribadi secara proporsional tanpa mengabaikan hak orang lain. Gitu teman Pro 2 ya. Menurut kamu nih, kebiasaan apa sih yang paling sering dilakukan orang di ruang publik tapi sebenarnya ganggu orang lain? Yuk, di-share yuk teman Pro 2 lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih biar enggak kejar-kejaran sama waktu tiap pagi? Siapin semua kebutuhan malam sebelumnya, dari baju, tas, sampai dokumen penting. Hindari scroll HP sebelum tidur, karena itu bisa bikin kamu susah bangun. Set alarm 10 menit lebih awal dari jam bangun biasanya, biar ada waktu pemanasan sebelum mulai hari.

Kita berdua. Deh, kita bacain WhatsApp dari kamu ya, Tompro 2. Tadi kan saya kasih pertanyaan ya. Menurut kamu kebiasaan apa sih yang paling sering dilakukan orang di ruang publik tapi sebenarnya ganggu orang lain? Nah, yang pertama ada Nisa di Cibinong yang bilang, katanya kalau aku pernah punya pengalaman ada orang-orang yang masang suara musik terlalu keras di lingkungan rumah. Kita memang berhak menikmati hiburan, tetapi tetangga juga punya hak untuk beristirahat. Jadi menurutku harus ada kesadaran sih untuk saling menghargai. Setuju ya Nisa ya, makasih banyak. Terus ada juga Putri di Bogor Utara yang bilang, menurutku parkir sembarangan sampai nutup trotoar, pejalan kaki jadi kesulitan. Kalau ngelihat kejadian seperti itu, sebaiknya kita mengingatkan dengan baik atau melaporkannya kepada petugas yang berwenang. Oke, terima kasih banyak Putri. Ada juga Raffi di Bogor Tengah. Raffi bilang, katanya menurut saya membuang sampah sembarangan, kadang orang merasa ada petugas kebersihan yang akan membereskan. Padahal kalau semua berpikir begitu, lingkungan kita gak akan pernah bersih. Iya, benar Raffi ya, makasih banyak Raffi ya. Itu dia nomor 2. Jawaban dari kamu ya, mungkin ada yang sejalan juga nih dengan apa yang disampaikan sama Nisa, Putri dan juga Raffi ya. Yang pada intinya sih menurut saya, teman Pro 2, ruang publik ini kan ngajarin kita satu hal penting. Kita itu nggak hidup sendirian. Ada orang lain yang juga pengen nikmatin ya fasilitas-fasilitas umum, dari mulai taman, trotoar, transportasi umum ya. Atau ada juga kalau di lingkungan rumah itu pengen beristirahat dengan tenang. Nah, moderasi beragama dalam kehidupan sehari-hari bisa nih menjadi kesempatan untuk kita sama-sama belajar menyeimbangkan kepentingan pribadi dengan kepentingan bersama. Bukan berarti kita nggak boleh bersenang-senang atau mengekspresikan diri ya, tapi kita harus nih memastikan kalau misalnya kebebasan kita nggak bikin orang lain kehilangan haknya. Karena masyarakat yang nyaman bukan cuma dibangun sama aturan yang baik, tapi juga sama orang-orang yang punya kesadaran untuk saling menghormati. Setuju nggak tuh? Harus setuju lah ya. Dipaksa.

Baiklah teman berdua, sampai di sini dulu kebersamaan kita. Terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan. Saya siaran dari tadi pagi buta sampai sekarang udah mulai cerah nih teman berdua ya. Besok malam kita bakal bertemu lagi, jadi jangan lupa untuk tune in lagi ya. Habis ini akan ada rekan saya yang lain, ada Adam yang bakal nemenin kamu sampai dengan nanti sore teman berdua. Oke? Deli Tamunan pamit dan saya tutup dengan lagu dari Pink yang ngajakin Nat Royce nyanyiin lagu Just Give Me a Reason. Bye bye.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Your best buddy, Adam.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
2: Your best buddy Adam here, teman Pro 2. What's up? Gimana kabarnya? Udah lama gak ketemu gue, kemarin gue cuti soalnya. Udah dari hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin kita gak berjumpa. Dan baru berjumpa di hari Selasa ini. Semoga lo tetap diberikan banyak rezeki, rezeki kesehatan, rezeki duit juga, teman Pro 2, dan lain sebagainya lah ya. Dan teman Pro 2, seperti biasa di jam 10 sampai dengan jam 1 gue bakal nemenin lo sama lagu-lagu enak requestan dari lo, teman Pro 2. Jadi buat lo nih yang belum request atau yang pengen lagu lo diputerin di Pro 2 FM, lo bisa request banyak-banyaknya di 0811-111-5222, teman Pro 2. Sekalian absen biar gue tahu nih gue lagi seru-seruan sama siapa, karena udah lama nih kita gak berjumpa, kita gak bersenang-senang bersama, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu sebagai lagu pembuka gue puterin lo satu lagu dari Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Teman Pro 2, udah ada beberapa requestan yang masuk nih di siang hari ini, teman Pro 2. Dan buat lo nih yang belum request, langsung dong request banyak-banyaknya di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Kita seru-seruan bareng biar gue tahu juga nih sama siapa gue lagi seru-seruan di siang hari ini. Oke deh, kalau gitu langsung gue bacain ada requestan dari Bahrum. Assalamualaikum, selamat siang Kak Adam. Apa kabarnya hari ini? Kabar baik Bahrum? Bahrum apa kabar? Aku Bahrum dari Jakarta, mau request lagu Bernadia Rabun Jauh. Semoga Kak Adam panjang umur, sehat selalu badannya dan dilancarkan rezekinya. Amin, amin. Dan semoga doa baiknya juga kembali ke Bahrum. Ada juga dari Nokse, katanya, halo kakak, selamat siang, aku Nokse, mau request lagu Twice kak, boleh? Katanya, boleh banget dong, akan aku puterin setelah Rabun Jauh yang berikut ini.

And David Ring Reza and then Reza teman Brodua dengan When You Love Someone. But itu true sih teman Brodua. Menurut gue when you love someone, just be brave to say teman Brodua, karena menyesal tidak melakukan akan selalu lebih menyakitkan daripada menyesal gagal melakukan teman Brodua. Kalau lo udah berani tapi tidak berjalan sesuai rencana, seenggaknya lo sudah mencoba. Daripada lo tidak mencoba sama sekali dan kepikiran what if, what if, what if, what if, teman Brodua. Itu gak enak banget sih rasanya. But anyway, teman Brodua, kita lanjut lagi ya dengerin dan bacain requestan dari lo yang udah masuk teman Brodua. Ada dari siapa nih? Ada dari Rara yang katanya minta diputerin lagunya Rihanna yang California King Bed. Aku cariin dulu lagunya ya, Rara. Coba kita cari dulu apakah lagunya ada. But thank you so much udah request, dan buat lo teman Brodua yang belum request bisa langsung request sebanyak-banyaknya teman Brodua di 0811-111-5222. Oke deh teman Brodua, kita lanjut lagi bacain requestan yang udah masuk. Ada dari siapa lagi nih? Dari Febri yang katanya request lagu Juni dari Doni Maula teman Brodua. Oke deh, sambil gue cariin lagu California King Bed, kita puterin dulu. Ini dia Juni dari Doni Maula. Enjoy.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu?
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, karena tadi requestannya Kak Rara ternyata gak masuk ke apa playlist kita ya, teman Produ. Kak Rara request ulang nih, katanya mau request lagu Glimpse of Us aja. Makasih katanya, siap Kak Rara akan diputarkan setelah ini. Dan buat lo teman Produ yang belum request, langsung aja request di 0811 111 5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2, Kementerian Kesehatan menyiapkan buku saku sebagai panduan screening kesehatan jiwa bagi 4 kelompok, mulai dari ibu hamil dan pasca persalinan, anak dan remaja, orang dewasa hingga lanjut usia. Panduan ini ditunjukkan untuk membantu tenaga kesehatan di puskesmas menindaklanjuti hasil pemeriksaan awal. Screening kesehatan jiwa juga menjadi bagian dari program cek kesehatan gratis, dan hingga 11 Oktober 2026 program ini telah menjangkau lebih dari 71 juta orang. Dari hasil screening, 1,2% sasaran terindikasi mengalami gejala depresi dan 0,9% menunjukkan gejala kecemasan. Kemenkes menegaskan hasil screening bukan diagnosis sehingga perlu ditindaklanjuti melalui penilaian tenaga kesehatan. Masyarakat dapat memanfaatkan puskesmas untuk berkonsultasi dan memperoleh arahan terkait layanan lanjutan. Kita masuk ke informasi yang berikutnya, teman Pro 2. Pemerintah bersama DPR menargetkan perubahan status guru P3K paruh waktu menjadi penuh waktu pada awal 2027. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Lalu Hadrian menyebut anggaran sebesar Rp23 triliun telah disepakati untuk mendukung kebijakan tersebut. Saat ini, mekanisme pelaksanaannya masih disusun oleh Kementerian Pan-RB, BKN, dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. DPR berharap petunjuk teknis bisa diselesaikan pada akhir 2026 agar perubahan status dapat dimulai sesuai target. Selain kepastian status guru, DPR berharap kebijakan ini bisa mendukung peningkatan kualitas tenaga pendidik. Dengan begitu, rekrutmen guru diharapkan menghasilkan tenaga pengajar yang lebih kompeten untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 pada siang hari ini. Akhirnya saya ada mengucapkan terima kasih.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kita lanjutin lagi ya. Bacain dan dengerin requestan dari Allah, teman Prodo. Udah ada beberapa request yang masuk ini. Ada dari siapa nih? Dari Cynthia yang bilang selamat pagi Kak Adam. Udah siang, Cynthia. Jam 11 sih, masih boleh lah dibilang pagi. Selamat pagi Kak Adam, katanya mau aku Cynthia dari Bogor mau request lagu Salem Eels yang Coke and Mentos. Aduh, ini lagu udah lama gak gue denger. Lagunya enak, kayak nyangkut di kuping ya teman berdua. Terus ada lagi next dari siapa nih? Dari Claudia. Katanya selamat siang Kak Adam, aku Claudia mau request Salma Salsabil yang Maha Benar. Request lagunya kan, bukan request Salma Salsabil ya kan. Banyak juga duit lo. By the way, okay, thank you so much buat lo yang udah request teman berdua. Kita langsung aja dengerin, ini dia Coke and Mentos dari Salm Hills.

Teman Pro 2, kita lanjutin lagi ya, bacain requestan dari lo teman Pro 2 yang udah masuk. Masih ada waktu sekitar 1 jam setengah lagi nih buat lo yang belum request, masih ada banyak waktu. Jadi request banyak-banyaknya di 0811111522 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Kali ini ada requestan dari Kak Lara. Assalamualaikum Kak, selamat siang. Maaf mengganggu sebentar ya Kak. Aku mau izin request satu lagu boleh? Ih, sopan sekali Kak Lara. Boleh dong. Terima kasih, semoga siaran Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin. Semoga harinya Kak Lara juga menyenangkan dan penuh keberkahan ya. Aku mau izin request lagu Luis Capaldi katanya, Before You Go Kak. Oke, siap, akan diputarkan setelah ini. Next ada requestan dari siapa nih? Dari Noval katanya mau request lagunya 420 yang Mangu. Aduh, udah candu banget ini lagu. Cerita. Enggak usah ya, enggak usah gue yang nyanyi dong. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama, ini dia Before You Go dari Luis Capaldi.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 karena udah memasuki waktu zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, teman Pro 2. Sekarang waktunya gue buat muterin lo lagu-lagu religi untuk menemani waktu zuhur lo di siang hari ini. Semoga lagu-lagu yang udah gue susun ini bisa menenangkan pikiran lo, dan lo juga bisa manfaatin waktu ini untuk beristirahat sejenak dari aktivitas lo apapun itu, untuk beribadah sejenak kembali pada Sang Pencipta. Khusus untuk teman Pro 2 yang beragama Muslim ya, teman Pro 2. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita mulai rangkaian lagu religinya dengan Marcel dengan Tawakal. Enjoy.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika kaki yang kamu miliki saja tidak bisa membawamu mendatangi sholat, lalu bagaimana kamu mengharapkan kakimu itu akan membawamu ke surga?

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Melukis Senja dari Budi Doremi, teman Produa. Enak ya lagunya? Lagu-lagu Produa FM memang nggak pernah nggak enak nggak sih, teman Produa? And anyway, teman Produa, masih ada sekitar setengah jam lagi nih waktu lo buat request lagu favorit lo di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital juga boleh, teman Produa. Oke, kita lanjut bacain dan mendengarkan bersama lagu-lagu requestan dari teman Produa nih. Requestan dari Hafiz yang minta diputerin Wizkid One Love. Gue cepet aja ya, teman Produa. Terus ada juga dari siapa nih? Dari Clara. Request lagunya Jisoo yang Klik katanya. Ada juga dari Sabrina yang minta diputerin lagu It Be Tough. Tenang saja, ini hanya fase. Tapi ini emang bener sih, teman Produa. Kalau lo lagi struggle hari ini, teman Produa, tenang saja, ini hanya fase. Oke, kalau gitu langsung aja kita putarkan dan dengarkan bersama. Ini dia One Love dari Wizkid.

0: tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Produ FM, teman terbaik kamu. Karena udah jam 12 lewat 50 menit, teman Produ. Ini artinya gue bacain requestan terakhir dari lo. Dan mohon maaf buat lo yang udah request tapi masih belum sempat gue bacain ya. Bisa dicoba lagi besok, teman Produ, di jam yang sama, mulai dari jam 10 sampai dengan jam 1. Oke deh, kalau gitu langsung aja gue bacain. Ini requestan pertama dari siapa nih? Dari Syai, katanya mau request lagu The Vibe Big Family yang One in a Million, Kak. Tolong diputerin, lagi pengen vibe in katanya. Oke, siap, akan diputarkan Syai. Terus ada juga dari Tika yang request Taylor Swift featuring Post Malone dengan Fortnite. Oke deh kalau gitu, langsung kita dengarkan bersama. Ini dia lagu-lagu requestan dari teman Produa.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lo pernah gak sih ngerasa kesel, bete, sebel gitu sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang kurang, teman Pro 2? Nah, kalau lo lagi ngerasain kayak gitu, lo bisa banget nih sekarang ngadu, ngeluh ke program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Lo bisa sampein semuanya ke WhatsApp Pro 1 di 081-5x4200 atau di line telepon 0251-831-2450. Dan nantinya keluhan, aduan, pertanyaan lo bakal kita teruskan, kita sampaikan ke pihak terkait gitu, untuk didapatkan solusinya, teman berdua. Dan juga jawabannya tentunya, kalau itu bentuknya cuma pertanyaan ya. Dan teman berdua, pertanyaan dan juga jawabannya nanti bakal kita siarkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor di frekuensi FM 102 MHz.

Prodio FM, teman terbaik kamu. Teman Prodio udah masuk ke jam 1. Ini artinya waktunya kita ngebahas seputar dunia olahraga, teman Prodio. Kali ini ada kabar dari Bogor, teman Prodio. Jadi ada sebanyak 56 tim pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat se-Bogor Raya, teman Prodio, yang lagi mengikuti yang namanya KNPI Futsal Championship 2026 di Gor Indoor Pajajaran, Jalan Pemuda Kota Bogor ya, teman Prodio. Dan Wali Kota Bogor Dedi Arahim itu bersama dengan KNPI Kota Bogor Rivaldo Surya membuka turnamen yang berlangsung dari kemarin, teman Prodio, 12 sampai dengan 23 Oktober mendatang 2026 tentunya. Dan turnamen ini diikuti 24 tim dari SMP dan 32 tim dari SMA sederajat sebagai wadah kompetisi sekaligus pembinaan generasi muda melalui olahraga. Kalau ngomongin soal futsal, teman Prodio, memang kalau lu lihat ya, ranking futsal Indonesia sama ranking bola gede ya, sepak bola gitu, itu emang dari dulu tuh sebenarnya memang lebih tinggi futsal. Kayak orang kita lebih jago main futsal lah, let's say gitu, dibanding sama si sepak bola. Entah karena persaingan sepak bolanya terlalu ketat, fisiknya lebih dominan dibutuhkan di sepak bola karena lapangannya gede juga, atau karena emang ketersediaan sarana dan prasarana untuk lo latihan futsal itu lebih mudah, orang lebih sedikit, lapangan futsal ada di mana-mana. Beda dengan kalau lo mau latihan bola di mana lapangannya nggak terlalu banyak juga dan budgetnya juga lebih gede jatuhnya ya, teman Prodio, kalau sepak bola. Iya gak sih, teman Prodio? Tapi kita dukung aja, kita doain aja semoga ajang yang satu ini, teman Prodio, bisa melahirkan atlet-atlet muda baru dari Kota Bogor tentunya.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kita lanjut ngebahas soal dunia olahraga ya. Kali ini ada dari Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir yang mengukuhkan sekaligus melepas kontingen Indonesia untuk ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, teman Produ. Dan upacara pengukuhan dan pelepasan itu dilakukan kemarin, teman Produ, di Jawa Tengah, Senin sore, 12 Oktober 2026. Dan teman Produ, dalam arahannya, Menpora itu memotivasi para atlet untuk bisa memberikan yang terbaik dalam ajang pesta olahraga disabilitas se-Asia tersebut. Khususnya untuk menuntaskan target 7 medali emas dan posisi 10 besar dalam multi-event yang berlangsung 18 sampai dengan 24 Oktober ini, teman Produ. Gimana menurut lo, teman Produ, apakah kans kita cukup besar nih untuk bisa mencapai target? Kalau gue sih positif, teman Produ, optimis kalau misalnya Indonesia bisa memberikan lebih dari yang ditargetkan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: Tahu nggak sih, ada loh aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi resiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Teman bro dua, kalau ngomongin soal olahraga, kayaknya udah jadi apa ya, bagian dari gaya hidup. Nggak cuma buat sehat aja, tapi juga biar keren, biar gaul, teman bro dua. Tapi bagus sih sebenarnya, maksud gue jadi motivasi tambahan untuk tetap hidup sehat. Jadi gaya hidup sehat udah jadi sesuatu yang keren gitu, teman bro dua. Dan teman bro dua, kalau ngomongin gaya hidup sehat itu butuh kalau menurut gue didukung dengan prasarana yang mencukupi gitu, teman bro dua. Dan teman bro dua, ada kabar baik nih buat warga-wargi Bogor. Karena ada rencana pembangunan pusat olahraga terpadu berskala internasional di Ranca Bungur dan menjadi salah satu peluang investasi yang disiapkan Kabupaten Bogor nih. Jadi ada kawasan seluas sekitar 750 hektar yang diproyeksikan mendukung industri olahraga dan pariwisata. Dan rencana ini melengkapi pengembangan ekonomi berdasarkan karakteristik wilayah, karena memang warga-warga Bogor ini suka olahraga, teman berdua. Kalau lo nggak percaya, itu lo jalan aja di SSA, setiap hari ada yang lari. Dan banyak gitu, teman berdua. Happy ya kalau misalnya makin banyak lagi tempat-tempat kita bisa berolahraga di Bogor Raya ini, teman berdua.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, kalau lo punya banyak aktivitas di luar kota Bogor tapi tetap pengen stay tune on Prodo FM, sekarang gampang banget caranya. Lo cukup download aja aplikasi yang namanya RRI Digital di smartphone lo, di mana lo bisa download di Play Store maupun App Store sesuai dengan device yang lo gunakan. Dan lo bisa langsung join streaming siaran Prodo FM RRI Bogor serta kanal RRI lainnya. Walaupun kalau menurut gua, lo dengerin RRI Bogor aja, teman Prodo. Jadi kita bisa seru-seruan di sana, dan lo juga bisa manfaatin satu fitur yang namanya live chat di sana, teman Prodo, untuk berinteraksi barengan sama gua dan teman Prodo lainnya.

0: jam 2, ini artinya kita udahan dulu ngomongin seputar olahraganya ya. Kita geser ke informasi-informasi lain yang gak kalah menarik teman bro 2. Ada kabar dari tren dompetless teman bro 2 yang makin dekat dengan Gen Z gitu. Nah, kalau lo sendiri teman bro 2, lo masih tim yang suka bawa uang cash, bawa dompet kemana-mana, atau cukup handphone aja sebenarnya? Kalau gue jujur, gue tetap bawa dompet untuk bawa SIM STNK. Tapi kalau karena sekarang udah mulai bisa, ini SIM sama STNK ada di digital teman bro 2, mungkin gue akan jadi beneran dompetless teman bro 2. Dan dari riset ya teman bro 2, ini 63,8% Gen Z lebih pilih bawa HP daripada dompet. Kalau gue sendiri jujur memang akan lebih pilih untuk ketinggalan dompet daripada ketinggalan handphone gitu. Kalau ketinggalan handphone hampir bisa dipastikan gue akan balik lagi teman bro 2 buat ngambil. Tapi kalau dompet yang ketinggalan ya udahlah ya, gak ada masalah. Nah kalau lo sendiri gimana teman bro 2? Lo tim yang masih harus banget bawa dompet atau sebenarnya sekarang udah jadi kayak ya udahlah kalau nggak bawa dompet juga nggak apa-apa gitu.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ada kabar yang menghebohkan nih dari salah satu mega bintang yang paling populer menurut gue di ajang Piala Dunia kemarin, teman Pro 2. Ibrahimovic lagi jadinya. Erling Haaland, teman Pro 2, yang baru aja ngebagiin momen dia setelah potong rambut. Akhirnya dipotong juga itu rambut Haaland. Dan di momen ini dia bilang kalau awalnya tuh dia ragu karena si Zlatan itu pernah ngomong ke dia kalau kekuatannya Haaland itu ada di rambutnya. Dan dia juga pernah ngomong itu di beberapa kesempatan pada saat interview ya, teman berdua. Dan dia video callan juga nih sama banyak teman-teman media di dunia sepak bola ya, salah satunya sama Ibra gitu, sama Zlatan. Dan si responnya Zlatan adalah, udah blokir aja nomor gue, hapus, jangan telepon lagi. Tapi bercanda, teman berdua. Gimana menurut lo, teman berdua, apakah dia lebih cocok dengan rambut halannya dia atau dengan rambut basketnya yang baru ini, teman berdua? Kalau lo belum lihat, coba aja lo pantengin Instagram-nya dia, teman berdua. Lo intip dulu dikit. Rambut baru Halan. Tapi kalau buat gue sih sayang banget karena dia kan baru banget nih dapat spotlight yang segitu gedenya di Piala Dunia kemarin dan udah jadi trademark-nya dia nih, si rambut Halan ini. Tapi malah dipotong. Apakah dia buang sial? Apakah dia? Gue gak tahu sih, teman berdua. Menurut lo gimana? Coba kasih tau gue dong di 0811 111.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Gak kerasa udah di penghujung santai siang edisi kali ini, teman Prodo. Dan gue mau ngucapin thank you so much buat lo yang udah stay tune, udah request, udah beratensi di siang hari ini. Dan teman Prodo, lo kalau lo hari ini nih, teman Prodo, lagi ngerasa kayak hidup tuh berat banget, teman Prodo. Hidup tuh lagi tidak baik-baik aja gitu, teman teman berdua, santai. Gue punya satu lagu yang semoga bisa menghibur lo sekaligus jadi lagu penutup perjumpaan kita di siang hari ini. Ada Bernadia dengan Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan. Enjoy!

0: Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu. Teman

0: nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka? Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Assalamualaikum. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di sore hari kamu. Tentunya aku mau nemenin kamu di rangkaian sore ceria. Kalau tadi udah ada Adam di rangkaian santai siang dengan requestannya, kemudian informasi-informasi lainnya. Nah, kali ini aku bakalan nemenin kamu dengan informasi yang berhubungan dengan UMKM, kemudian prestasi-prestasi, sampai dengan ada informasi kesehatan juga. Pokoknya lengkap juga deh teman Pro 2. Lagu-lagu terbaik juga bakalan aku sajikan untuk menemani aktivitas sore hari kamu. Yang udah mulai redup nih semangatnya, minum satu gelas air putih. Mudah-mudahan sedikit gerakan-gerakan ringan untuk menggerakkan lagi dan juga menyemangati lagi kamu beraktivitas di sore sampai dengan malam hari ini.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Mutiara kini mulai dilirik sebagai salah satu investasi logam mulia. Harganya memang jauh lebih terjangkau dibandingkan emas, tapi perak tetap punya nilai investasi yang menarik. Bahkan Bank Dunia memproyeksikan harga rata-rata perak dunia tahun 2026 bisa naik sampai 76% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara permintaan investasi fisik perak global dalam bentuk koin dan batangan juga diprediksi meningkat sekitar 18%. Nggak heran kalau sekarang perak mulai dilihat bukan cuma sebagai perhiasan, tapi juga sebagai salah satu instrumen investasi yang potensial. Karena pada akhirnya, investasi terbaik bukan soal ikut yang paling mahal, tapi soal berani memulai dan konsisten buat masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Kawan Pro 2, kalau misalnya ngobrolin usaha-usaha kayak gitu, banyak banget pilihannya. Nah sekarang juga lagi rame banget seputar trend scope order. Nah, belanja biasanya kan identik dengan memilih barang yang udah kita incar. Tapi belakangan itu lagi ngetrend juga cara berbelanja dengan metode scope order, yang jadi salah satu tren belanja yang rame banget diobrolin di media sosial. Nah di scope order sendiri, pembelinya nih kita biasanya milih jumlah skup yang ingin dipesan. Setelah itu penjual akan mengambil barang secara acak dari kumpulan produk yang tersedia. Nah barang yang didapat baru bisa diketahui setelah proses pengambilan selesai dan ketika paket dibuka. Menariknya nih, proses ini tuh sering dilakukan secara live. Nah para pembeli bisa melihat langsung ketika penjual mengambil barang menggunakan skup. Biasanya tuh si bola-bola plastik itu, nanti di bola-bola plastiknya itu tuh di dalamnya ada tulisan-tulisannya, entah itu gantungan kunci, entah itu dompet. Nah setiap scoop itu membawa kejutan tersendiri. Kadang mendapatkan barang yang memang dipengenin, tapi gak jarang juga justru memperoleh sesuatu yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

tren bisnis cook order ini juga memang menuntut ketelitian tinggi dalam menghitung porsi item per scoop supaya penjualannya nggak berugi. Ada beberapa referensi nih yang bisa kita coba, teman Pradue, dijadikan dasar penguat strategi kita supaya tetap mendapatkan keuntungan maksimal. Yang pertama, kontrol belanja barang. Dalam mengelola stok barang curah ataupun bulk atau scope order, salah satu kunci utamanya adalah dengan cara bernegosiasi dengan pemasok grosir supaya modal awal ini gak langsung tergerus abis gitu nih, teman Pradua. Nah, mengupas taktik kontrol barang stok lewat sistem forecasting kebutuhan barang bulanan, dengan sistem ini kamu bisa mengamankan harga grosir termurah dari pemasok tanpa harus langsung menyetok seluruh barang di awal, melainkan menariknya secara berkala sesuai dengan pesanan. Usahakan beli barang-barangnya di grosiran nih, teman Produa. Terus, standarisasi porsi per scoop-nya. Resiko terbesar dalam bisnis scoop order ini adalah nggak konsistennya jumlah barang bernilai tinggi, kayak mainan bermerek, kosmetik-kosmetik yang terambil dalam satu scoopan. Nah, beberapa artikel menegaskan pentingnya memiliki SOP manajemen stok yang ketat. Dalam konteks scoop order, kamu wajib melakukan pembatasan isi wadah, campuran barang murah kayak stiker ataupun pembatas buku dalam jumlah banyak sebagai pengisi volume, dan batasi jumlah barang-barang mahal di dalam wadah scoop supaya bisa terambil sekaligus dalam satu pesanan. Misal, kamu pakai bola-bola, apa namanya, bola-bola plastik gitu ya, teman Pradua. Isinya jangan tempat pinsil semua, tempat pinsil banyak gitu, pinsil-pinsilnya yang diperbanyak. Biasanya pinsil di grosiran itu lebih murah dibandingkan harga si tempat pinsil gitu. Kemudian bisa juga dengan mengontrol anggaran iklan. Gimana sih caranya? Ditunggu informasinya.

0: Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

kita mulai lagi teman-teman Preduya. Selain tadi mengontrol belanjaan barang dengan beli di tempat-tempat grosir, kemudian standarisasi porsi perskupnya. Jadi usahakan pernak-perniknya itu lebih banyak yang terjangkau, harganya terjangkaunya dibandingkan dengan yang premium-premiumnya. Terus mengontrol anggaran iklan. Banyak pemula yang terlalu menggebu-gebu mempromosikan video packing ASMR mereka lewat iklan berbayar gitu kan ya di media-media sosial biar cepat viral, tapi ujung-ujungnya rugi karena konversi penjualan tidak menutup biaya iklan. Makanya nih ya, dikutip dari channel YouTube-nya Sukses Jualan, ini menyarankan mode testing budget dari nominal yang paling rendah terlebih dahulu. Misalnya, dua paket Rp20.000 sampai dengan Rp25.000. Nah, lakukan evaluasi secara berkala selama 1 sampai dengan 2 minggu sebelum mutusin untuk menaikkan anggaran iklan atau tidak supaya algoritma bekerja optimal plus modal kamu nggak langsung ambles. Nah, berdasarkan pengalaman para pelaku usaha di platform kreatif gitu kan teman Produa di media-media sosial, bisa juga menggunakan sistem PO ataupun pre-order di awal masa merintis. Cara ini terhitung efektif untuk mengumpulkan modal dari pembeli terlebih dahulu sebelum kamu menjalankan barang curah ke distributor, jadi meminimalisir resiko barang mengendap menjadi stok mati gitu. Istilahnya di PO dulu deh, beli paketnya yang Rp20.000 kalau enggak yang Rp25.000. Nah, itu bisa diambil satu scoopnya Rp25.000, nanti dapat ya beberapa item gitu deh.

0: hujan. Nuduh dulu yuk.
1: Ih, hujan-hujanan aja yuk, biar seru.
0: Ih, jangan dong. Ayo, udah kita nuduh dulu aja. Tahu nggak sih, keadaan bumi sekarang ini lagi banyak pencemaran udara. Misalkan ya, dari industri, kebakaran hutan, dan asap kendaraan. Hal itu bisa menyebabkan hujan asam.
1: Emang? Kenapa sih kalau hujan asam?
0: Ih, hujan asam tuh bahaya banget. Bisa membuat logam besi jadi berkarat. Coba bayangin, kalau kena kulit kita gimana? Terus ya, hujan asam itu juga bisa menyebabkan penyakit paru-paru.
1: Ih, bahaya banget ya hujan asam itu.
2: Ya udah deh, nanti aku beli payung biar pas hujan, aku nggak kena efek hujan asam yang bahaya itu tuh.
0: Setuju, tapi nggak cukup itu aja. Kita juga harus mencegahnya dengan menghemat bahan bakar dan menerapkan prinsip 3R, reuse, reduce, dan recycle untuk mengurangi pencemaran sampah dan penyebab hujan asam.
1: Sepakat, yuk beli payung.
0: Sabar dong, masih hujan nih.
1: Oh iya.

Udah tahu belum? Tidur siang selama 20 hingga 30 menit berguna untuk relaksasi, mengurangi lelah, meningkatkan konsentrasi, memperbaiki mood, serta tingkatkan daya ingat dan kinerja. Waktu terbaik untuk tidur siang adalah pukul 14 sampai 15, dan waktu ini cukup membuat tubuh lebih bersemangat. Jika kondisi memungkinkan, usahakan untuk tidur siang ya, agar kamu mendapatkan manfaatnya.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Saatnya info Pro 2.

Indonesia mengirimkan 103 atlet untuk berlaga dalam ASEAN Para Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Kontingen Indonesia menargetkan posisi 10 besar dengan raihan 7 medali emas, 8 perak, dan 17 perunggu. Pengukuhan dan pelepasan kontingen berlangsung di Balai Kota Solo, Senin 12 Oktober 2026. Dan Chief de Mission Indonesia, Reda Mantovani, menyatakan para atlet siap bertanding setelah menjalani pelatihan intensif. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir mendorong atlet Indonesia terus meningkatkan prestasi untuk mengejar dominasi olahraga di Asia Tenggara.

Beralih ke dunia hiburan, penyanyi Bernadia merilis single terbaru berjudul Lebih Beruntung Sedikit bersama Pamungkas Selasa 13 Oktober 2026. Lagu ini ditulis oleh Bernadia Ripka, Eros Chandra, dan Pamungkas dengan Eros sebagai komposer sekaligus produser. Kolaborasi ini menjadi pengalaman pertama Eros memproduseri lagu untuk Bernadia. Lebih Beruntung Sedikit mengangkat pesan tentang menerima kenyataan hidup yang tidak selalu sesuai harapan, sekaligus menjaga harapan untuk hari-hari yang lebih baik. Bagi Bernadia,

Ya, kolaborasi ini juga menjadi momen istimewa karena ia telah mengidolakan Eros sejak 2000-an. Teman Pro2, demikian info Pro2 sore hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa.

Teman Pro 2, untuk informasi seputaran UMKM-nya udahan dulu nih Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen punya usaha seputaran scoop order, dipersiapkan segala sesuatunya. Dari targetnya dulu deh Teman Pro 2, targetnya mau anak-anak SD kah, anak-anak SMA kah, atau lebih luas lagi mau jual kosmetika atau barang-barang lucu-lucu. Nah, kalau misalnya kamu udah jelas target pasarnya apa, jangan lupa juga beli barang-barangnya yang grosir-grosiran supaya lebih bisa menekan budgetnya gitu. Pokoknya persiapkan deh segala sesuatunya dari A sampai Z-nya. Nah, kali ini informasi-informasinya dari seputaran yang berprestasi dan juga yang penuh dengan inovasi-inovasi. Apakah itu? Langsung aja kita mulai. Jadi, buat kamu yang suka sepak bola tapi sering kesulitan cari lapangan ataupun partner latihan, ada kabar yang cukup menarik. Jadi dosen ITB Dr. Asril Pramutadi Andi Mustari ini mengembangkan alat latihan sepak bola, namanya adalah Arkick. Alatnya ini memungkinkan kita nih berlatih passing, shooting, kontrol bola sampai dengan sundulan secara mandiri bahkan di halaman rumah kita. Cara kerjanya juga unik. Arkick sendiri dipasang di tubuh kita menggunakan harness, terus dihubungkan ke bola dengan tali khusus. Jadi setelah bola ditendang, bola bisa kembali lagi ke jangkauan. Praktis banget kan ya? Nah, yang lebih keren, dengan alat ini pemain bisa melakukan hingga 1000 sentuhan bola hanya dalam waktu 15 menit aja. Latihannya juga ngebantu pemain membiasakan kaki non-dominan supaya makin jago deh untuk nguasain bolanya. Ide Arkick sendiri muncul dari pengalaman Asril ketika mengalami cedera bahu pas waktu zaman-zaman kuliahnya di Jepang di tahun 2014-an gitu. Sekarang alatnya sendiri sudah dimanfaatkan lebih dari 2000 pengguna. Waduh, latihan bola sekarang makin fleksibel ya Teman Pro 2.

Tali silaturahmi antar sesama sangat dianjurkan dalam berkehidupan sosial. Menjaga tali silaturahmi merupakan bentuk persaudaraan antar umat manusia. Pepatah Sunda mengatakan, pondok jodoh panjang baraya. Yang artinya walau tidak berjodoh, persaudaraan tetap harus dijaga. Pepatah ini mengajarkan kita untuk menjaga rasa persaudaraan antar umat manusia. Oleh karena itu, tidak ada gunanya lagi mempermasalahkan perbedaan, tidak perlu lagi mempermasalahkan apa keyakinan seseorang, karena kita semua sama. Negara kita menganut Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda, tetapi tetap satu jua.

0: bukan aku. Mantap. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Teman perdua pernah gak sih kamu udah usaha maksimal tapi malah gagal berkali-kali? Eits, jangan langsung nyerah ya. Kisah Fathia Hanan, mahasiswi sejarah Universitas Diponegoro, ini bisa jadi inspirasi untuk kita semua yang lagi ngedown mungkin ya teman perdua saat ini. Biarpun sempat beberapa kali gagal dalam lomba karya tulis ilmiah, Fathia justru bangkit dengan mengikuti pelatihan penulisan. Hasilnya, ia berhasil meraih juara 1 esai mahasiswa nasional di Universitas Negeri Semarang dan dapat beasiswa rumah kepemimpinan. Nah, dalam podcast beberapa waktu lalu, Fathia berbagi tips menulis esai yang menarik, yang menurutnya ide bagus aja tuh gak cukup. Kita juga harus nyusun supaya argumen secara runtut dan juga didukung data yang valid. Selain itu, Fathia tuh nilai kalau pemimpin yang baik bukan sekedar menyuruh, tapi juga mampu merangkul, mengembangkan potensi orang lain. Ini yang namanya pemimpin. Karena buat mahasiswa, manfaatkan masa kuliah untuk belajar, memperluas relasi, sampai dengan berani mencoba hal baru, ini sangat wajib. Jadi buat kamu yang masih sering gagal, ingat loh, kegagalan bukan akhir segalanya, tapi bisa jadi langkah awal menuju kesuksesan.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi. Eh tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Pro 2, kamu punya keluhan soal jalan rusak, lampu jalan mati, ataupun pelayanan publik yang enggak sesuai dengan harapan? Ceritain aja yuk di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Cerita ataupun keluhan kamu itu bakal diteruskan ke pihak terkait, jadi suara kamu bisa benar-benar didengar dan mendapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor. Di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: Bud, kok lu malah main HP sih sambil bawa motor?
1: Sorry, ada chat penting nih kayaknya. Tadi si bos bilang mau nginfoin sesuatu soalnya.
0: Loh, Bud, jangan dibaca sekarang lah.
1: Eh, santai aja orang bentar doang ini.
0: Aduh.
2: Duh, hati-hati dong mas bawa motornya.
0: Tuh kan, gua bilang juga apa. Untung lu sempet ngerem. Kalau telat dikit aja, bisa nabrak tuh tadi kita.
1: Iya, sorry, Di. Gue pikir tadi cuma lihat chat bentar aja gak masalah.
0: Ya justru itu bahayanya. Pas mata lu lihat HP, perhatian ke jalan langsung berkurang. Beberapa detik aja, kondisi jalan di depan kita tuh bisa berubah.
1: Iya deh, iya. Mulai sekarang kalau ada chat atau telepon, gue minggir dulu deh.
0: Nah, itu baru bener. Lagian, chat kan bisa dibalas nanti. Tapi keselamatan gak bisa diulang.
1: Iya, Di. Gak ada chat yang lebih penting daripada nyawa.
0: Fokus di jalan.
1: Selamat sampai tujuan.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

kabar yang menarik datangnya dari sepak bola. Ada Mohamed Salah yang mencetak rekor baru di Liga Super Turki nih, setelah membukukan 10 kontribusi gol dalam 7 pertandingan pertamanya bersama Trabzonspor. Benar gak sih bacanya? Maaf ya teman Pro2 kalau salah. Nah, catatannya sendiri dari 7 gol dan 3 assist. Rekor ini tuh tercipta setelah Salah menyumbang assist dalam kemenangan 3-0 bersama timnya ketika melawan Samsunspor di hari Sabtu. Dikutip dari Al Jazeera, pemain asal Mesir berusia 34 tahun ini tuh pemain pertama yang mencetak 10 kontribusi gol dalam 7 laga awal di Liga Super Turki. Salah bergabung dengan Trabzonspor pada Agustus 2026 setelah meninggalkan Liverpool dengan status bebas transfer. Dia menandatangani kontrak berdurasi 2 tahun bersama klub asal Turki ini, dan performa impresif Salah sendiri juga terlihat ketika Trabzonspor menang 4-0 atas Galatasaray. Nah, dalam pertandingannya sendiri Salah mencetak hat-trick sekaligus menyumbangkan 1 assist. Nah, pencapaian ini tuh jadi awal tentunya yang menjanjikan bagi Salah bersama Trabzonspor yang memulai musim lalu finish di posisi ketiga Liga Turki. Kira-kira apakah Salah terus menambah koleksi golnya dan membawa tim yang meraih gelar juara di musim ini ya teman Pro2? Kita nantiin aja deh ya aksi-aksi dari Salah berikutnya.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Produe, kamu tahu nggak sih artis cilik namanya itu adalah Luisa Adrena. Ayo, ingat gak? Kamu kalau Nawila tahu? Nah, Luisa Adrena itu adalah pemeran dari Nawila. Nih, dia tuh bawa kabar membanggakan artis cilik Lucia Andrea yang berhasil masuk nominasi pemeran utama perempuan terbaik Festival Film Indonesia 2026. Wow, si icil-icil cabai rawit memang ya. Namanya sendiri diumumkan bersama sejumlah artis senior kayak Christine Hakim, Marsha Timothy, Meriam Bellina, dan juga Senina Cinnamons. Nah, dalam film Nawila sendiri, Luisa itu memerankan tokoh Wila, seorang anak perempuan yang menjalani masa kecilnya di sebuah gang di Surabaya era-era 1960-an gitu. Film garapan dari Rian Adriandi ini mengangkat kisah masa kecil, persahabatan, rasa ingin tahu dari sudut pandang anak-anak, dari POV-nya tuh anak-anak. Gak cuma masuk nominasi acting, Nawila juga bersaing ketat dengan beberapa nomine gitu di kategori film cerita panjang terbaik dan juga sejumlah kategori lainnya, termasuk skenario adaptasi dan sinematografi. Nah, malam puncak Piala Citra AFFI 2026 sendiri jadwalin sih bakalan digelar di 20 November nanti. Tentunya pencapaian ini membanggakan banget ya teman Produa. Kita tunggu apakah Wila ini berhasil membawa pulang Piala Citra tahun ini. Karena kalau misal aku lihat filmnya, aku aja sampai mikir gini, ini anak cerdas banget, kok anak sekecil ini actingnya bisa sejago ini? Kita doakan nih teman Produa.

0: Teman Prodi ya. Kumandang azan maghrib untuk daerah Bogor dan sekitarnya di pukul 17.53 waktu Indonesia Barat. Abis ini kita akan sama-sama mendengarkan Cahaya Kalbu dengan tema Dahulukan Kepentingan Allah. Selepas itu, selepas kumandang azan maghrib, kita akan mendengarkan beberapa lagu religi terlebih dahulu sebelum nanti kita akan lanjut lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini adalah kisah nyata yang akan saya ceritakan. Beberapa waktu lalu, ada seseorang yang menjual rumahnya. Lalu dia pasang harga. Sudah beberapa orang lihat ke rumahnya, nego-nego harga, tidak jadi. Sekali ada harga yang tinggi, pembelinya mau, tiba-tiba gak jadi lagi. Si penjual rumah ini bercerita kepada saya bahwa dia sedang butuh uang. Sampai-sampai dia turunkan harga rumahnya dari 350 juta sampai dengan 275 juta. Pada saat itu ada yang menawar dan ingin membayarkan secara cash. Senang hatinya. Harapannya dijawab nih sama Allah. Wah, alhamdulillah. Ya, rumah kita ada yang nawar 275 juta. Aduh, sudah lama kita menantikan ini nih. Lunas di utang kita. Kita bisa beli rumah lagi berarti. Kita bisa beli kendaraan lagi berarti. Kita bisa pindah dari sini dan selesai masalah kita. Pada saat yang bersamaan, 2 hari sebelum dibayarkannya rumah itu oleh orang yang mau membayar cash 275 juta, hadir seseorang bersama istrinya yang akan membeli rumah itu tetapi kredit dan harganya di bawah lagi. Dia hanya berani untuk memasukkan kreditnya 250 juta. Secara pikiran normal, pastinya si penjual ini akan memberikan orang yang akan membayar 275 juta dengan cara cash. Tetapi dengan jujurnya, suami istri ini menceritakan kepada si penjual, dia hanya mampu 250 juta, tetapi dia juga gak bisa cash, dan dia memohon bahwa dia juga butuh rumah. Lalu lewatlah kesempatan itu, dan ternyata si penjual memberikan kesempatan kepada si pembeli sebelumnya untuk membelinya, yang padahal itu pun baru saja menunggu kabar. 2 hari lewat, gak ada kabar. Lalu si pembeli yang lainnya lagi, yang 250 juta itu, kembali datang dan meminta dengan berharap si penjual rumah mau memberikannya untuk dia 250 juta itu, ya. Ternyata enggak juga. Dan hari berikutnya terjuallah rumah itu 275 juta dan dibayar cash. Apa yang terjadi? Ternyata si penjual rumah ini pun enggak jadi bisa beli rumah. gak juga bisa beli kendaraan, gak juga bisa membayar utangnya. Subhanallah, disinilah rahasia Allah terjadi. Mana yang harus kita dahulukan antara bisnis dengan amalan? Cenderung berpikir kita bahwa amal bisnis adalah yang utama. Kepentingan dunia adalah yang utama yang harus kita dahulukan. Kepentingan dunia ini adalah hal yang utama untuk kita dahulukan agar kita bisa menyelesaikan masalah-masalah keduniawian dengan menyisihkan masalah-masalah kepentingan amalan akhirat. Padahal ketika kita menjalankan amalan ibadah untuk Allah, maka Allah akan hadir pada saat itu juga, turut campur tangan untuk menyelesaikan masalah kita. Disitulah Allah akan hadir. Andai saja saya memberikan rumah itu untuk dibeli kepada si bapak dan ibu yang datang kepada saya yang butuh rumah itu 250 juta. Mungkin masalah saya akan selesai. Begitu penuturan dari si penjual kepada saya. Lalu beberapa waktu lalu saya bertemu kembali dan memberikan lagi keyakinannya untuk dia. Jalankan dulu kepentingannya Allah. Jangan nanggung-nanggung kalau untuk kepentingannya Allah. Jangan berpikir panjang kalau mau nolongin orang selagi kita mampu. Disitulah di saat dimana kita akan dibantu dan diikut campurkan oleh Allah dengan tangan-tangan langitnya. Dengan kata lain, dahulukanlah kepentingan Allah, yaitu sedekah, sholat, membantu orang lain, walaupun di saat kita kesusahan. Maka Allah akan hadir dan Allah akan menyelesaikan semua masalah kita. Insya Allah. Saya Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Yang membedakan antara orang beriman dengan tidak beriman adalah meninggalkan sholat.

Kembali lagi masih sama Rinda Marlita di sini, tentunya masih di rangkaian sore ceria. Selamat menjalankan ibadah salat maghrib untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Teman Pro 2, jangan kemana-mana karena aku masih punya banyak informasi yang mau aku share ke kamu. Salah satunya ini nih, aku ingetin buat teman-teman Pro 2 aku yang belum punya aplikasi RRI Digital. Ayo buka Play Store dan juga App Store, cari RRI Digital. Di situ kamu bisa dengerin streaming ulang, dengerin ulang siaran, bahkan pilih kanal RRI lainnya yang pastinya mudah banget, praktis dan kekinian. Jangan sampai ketinggalan info dan hiburan dari RRI. Yuk download RRI Digital sekarang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

informasinya dari seputaran film lagi nih teman Pradua. Siapa yang udah nonton film Kuasa Gelap Perjanjian Darah? Dari judulnya aja aku belum sanggup gitu kan kayaknya untuk nontonnya. Nah, film ini kabar punya kabar tembus 400 ribu penonton. Keren banget ya. Buat kamu para pecinta film horor, film Kuasa Gelap Perjanjian Darah berhasil meraih lebih dari 400 ribu penonton dalam waktu kurang dari sepekan sejak tayang 8 Oktober 2026 kemarin. Film garapan dari Rizal Mantovani ini tuh bahkan mencatatkan 100 ribu penonton di hari pertama penayangannya. Cepat banget ya. Nah, produser sekaligus penulis skenario Robert Troni itu bilang bahwa cerita film ini tuh diharapkan bisa dinikmati berbagai kalangan, biarpun mengangkat horror gitu kan ya, dengan latar agamanya Katolik. Sementara itu, Lukman Sardi yang berperan sebagai Romo Rendra itu bilang bahwa filmnya sendiri mengangkat kisah perjanjian darah yang berkaitan dengan praktik pesugihan demi memperoleh sesuatu yang diinginkan. Tentunya antusiasme penonton juga terlihat dari bertambahnya layar dan juga jadwal pemutaran. Bahkan ya teman Pradua, ada juga yang memesan tiket secara berkelompok untuk nonton bareng-bareng. Nonton film ini di jam yang terakhir. Seru banget kayaknya teman Pradua.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Belakangan ini lagi ada obrolan yang cukup hangat di antara cewek-cewek nih teman Pro 2. Apalagi buat yang suka nail art ataupun manicure di salon. Nah, lagi rame dibahas di media sosial soal alat manicure yang kabar punya kabar bisa menularkan HIV. Tapi benar nggak ya kayak begitu? Nah, menurut penelitian yang diterbitkan dalam jurnal AIDS Research and Human Retrovirus, pernah dilaporkan satu kasus yang diduga berkaitan dengan penggunaan alat manicure di manicure yang bersama gitu teman Pro 2. Tapi temuan ini tuh belum membuktikan kalau manicure merupakan jalur penularan HIV yang umum terjadi. Secara teori, resiko bisa muncul jika alat terkontaminasi darah yang mengandung HIV kemudian digunakan pada orang lain hingga menyebabkan luka. Nah, virusnya sendiri berpotensi masuk melalui jaringan yang rusak ataupun yang luka itu. Biarpun begitu, mengaplikasikan kutex pada kuku yang utuh bukanlah jalur penularan HIV. Virus ini juga tidak menular lewat kontak biasa. Nah, supaya lebih aman ketika manicure, kita harus memastikan yang digunakan itu alat-alatnya bersih dan juga disterilkan dengan benar. Hindari prosedur yang beresiko melukai kulit ataupun menyebabkan pendarahan. Jadi nggak perlu langsung panik. Tetap boleh mempercantik kuku kita asal kebersihan dan juga keamanan alatnya yang perlu diperhatikan.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

informasi yang aku share ke kamu tuh hari ini dari mana sih nih? Cari aja di rri.co.id. Di situ bukan cuman informasi yang aku share aja, banyak banget informasi-informasi lainnya. Ada dari fashion, olahraga, iptek, terus ada lifestyle, kemudian ada berita-berita yang lagi hot banget di Indonesia dan juga media-media sosial. Pokoknya komplit banget. Jadi gak perlu bingung mau nyari informasi kemana yang sudah aman tanpa harus was-was ini beritanya, informasinya hoax atau enggak ya. Langsung aja cari rri.co.id gitu. Nah teman Prodo, gak kerasa banget udah mau jam 7 malam. Itu tandanya kita akan bersiap-siap untuk bergabung dengan Pro 2 Jakarta untuk ikutin Music Live Chat. Keseruannya seperti apa? Makanya jangan sampai ketinggalan di rangkaian Jaga Malam. Setelah itu ada Dimas yang akan menemani kamu, ada Dwianto yang akan nemenin kamu di malam hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune. Mudah-mudahan informasi dan juga lagu-lagu yang aku kasih, yang aku share ke kamu bisa menemani sore hari sampai dengan malam hari ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Ketemu lagi besok sama aku di Jam Request di rangkaian Santai Siang. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Halo, selamat malam teman Broadway.
1: Yo yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Ada kita berdua nemenin lo di MLC Music Live Chat di malam hari ini ya.
1: Hari apa ini? Selasa. Hari Selasa teman Broadway. Kalau Selasa gini biasanya masih mikirin besok hari Rabu mau ngapain.
0: Bener. Masih kepikiran besok kemarin Senin habis ngapain.
1: Iya bener. Biasanya ada yang habis weekly meeting ya di kantornya. Ada habis morning briefing gitu kan, masih kepikiran tuh hari Selasa.
0: Bener, karena Selasa kan singkatan.
1: Apa tuh?
0: Selalu Selasa.
1: Selasa, selalu Selasa. Iya. Ini teman berdua, kita akan nemenin kamu di seluruh Indonesia pada malam hari ini.
0: Yes.
1: Dan seperti biasa kita nggak mungkin cuma berdua aja.
0: Iya, karena seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren. Dan malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama salah satu. Dia sebenarnya adalah,
1: bisa dikontrol nggak temponya?
0: Oh, iya.
1: Temponya terlalu lambat ya. Takut ini kira radio berita nanti.
0: Enggak, aman aja.
1: Aman aja. Jadi ya,
0: kita bermain tempo.
1: Oh iya benar, iya, benar. Kan? Tempo.
0: Aduh salah
1: sepatu.
0: Sepatu. Tempo goreng.
1: Aduh, tempe goreng.
0: Kita mau ngobrol bareng sama Yeri Merian.
1: Yeri Merian alias salah satu personel dari T5.
0: Betul, dia vokalisnya yang bakal kita ajak ngobrol karena dia baru aja ngerilis project solonya lagi nih.
1: Ah, terakhir kita udah pernah ngobrol sama Yeri. Dan waktu itu duet ya kalau enggak salah.
0: Iya, mereka collab sama band gitu kan.
1: Iya, benar.
0: Nah, kali ini sendirian ini.
1: Sendokiran aja Nanti kita bakal ngobrol sama Yeri, jadi teman Pro2 buat kamu yang kayaknya mau nanya-nanya ataupun mau lihat visualnya, boleh banget mampir ke YouTube RRI Jakarta ya.
0: Betul, bisa langsung seru-seruan di sana, mau nanya boleh, mau say hi juga boleh, mau send dong juga boleh, atau bisa langsung WhatsApp aja ke 0811-801-05 ya.
1: Kalau mau ngasih resep-resep masakan kamu juga boleh, gak apa-apa. Kita terima komen aja.
0: Cuma terlalu random aja. Out of topic aja.
1: OT ya. OT. Oke, teman Pro2, jadi jangan geser radio kamu karena kamu ada di channel yang tepat. Kamu ada di MLC Music Live Chat.

0: Presiden MLC
1: Music Life Chat.
0: Yay, masih bareng sama Edi dan juga Ellen di malam hari ini. Dan seperti biasa ya, kita akan berdua aja karena malam hari ini kita sudah bersama, bergabung bersama kita melalui Zoom.
1: Asik, asik.
0: Ada seorang yang pernah ngobrol juga sama kita ya.
1: Calon tong.
0: Oh bukan,
1: calon.
0: Ada Om Yeri.
2: Hai. Halo semuanya.
0: Halo. Gimana kabarnya Om Yeri?
1: Ini kalau di YouTube mulai nunjuk deh.
0: Udah,
1: oh iya, sorry.
2: Iya.
0: Aduh.
2: Baik. Gimana kabarnya? Sehat semua.
0: Luar biasa.
1: Dan Om Yeri juga lagi sama teman-teman T5 tadi ya?
2: Iya, betul.
1: Ya, ini. Akang,
2: lagi sekalian lagi pada makan juga.
0: Bener. Jam-jam segini tuh enaknya dengerin MLC sambil makan.
1: Asik.
0: Gitu kan?
1: Iya, bener. Dan luar biasa karena hari ini Om Yeri pakai baju hijau ya.
0: Karena
1: ini hari Selasa menggambarkan kehijauan gitu. Karena apa namanya, berharap ada banyak rezeki katanya.
0: Amin. Iya. Gue juga agak hijau sih.
1: Iya. Ah, gue buka baju lah.
0: Gak usah. Situ hulek.
1: Gimana kabar Om Yeri?
2: Baik.
0: Luar biasa ya, sehat ya.
2: Luar biasa.
0: Gimana lagi sedang sibuk apa nih? Selain dengan proyek kolaborasi kemarin barengan sama Rutinitas Pagi ya terakhir ya.
1: Terakhir
2: sama Rutinitas. Sama Rutinitas Pagi sih kemungkinan ya sekarang paling baru ngeluarin yang single baru ya. Terus yang kedua yang sendiri itu. Terus yang kedua sih kita T5 juga lagi bikin mini album juga, itu juga sekarang
1: sedap. Proses itu.
2: Terus Amaritas Pagi juga ini lagi nyiapin untuk yang single 2 collab-nya.
0: Asik.
2: Gitu, ada, jadi nanti mungkin akhir tahun ya. Bener.
0: Produktif banget lagi. Ya Om ya.
1: Kejar tayang ya. Kejar tayang ya Om ya.
2: Kepaksa.
1: Padahal udah kita mau angkat loh, udah produktif ya, kepaksa ya, luar biasa.
2: Kegiatan ya paling itu aja sih, kegiatan sih paling sekarang lagi seneng ke merambah ke dunia bisnis kuliner. Ya betul, sekarang lagi ya ada beberapa yang lagi dikelola lah, sekarang lagi di develop sama dikelola gitu.
1: Di apa nih Om, makanannya apa bentuknya?
2: Yang satu steak lagi jalan. Okay. Ya kebetulan ada di 3 kota, ada di Bandung, di Cibubur sama di Summarecon Mall Bekasi.
1: Waduh.
0: Ya. Seru.
1: Asik banget nih.
0: Bener.
2: Iya nanti datang ya.
1: Boleh dong.
0: Siap.
1: Laksanakan. Kita berangkat, terang aja. Oke, jadi juga sama T5 juga lagi produktif, sama Rutinitas Pagi lagi produktif. Bener. Bahkan untuk proyek sendirinya produktif Om Yeri ya.
2: Iya, masih kuat ya.
1: Masih kuat lah.
0: Masih kuat lah. Karena sekarang ini. Om Yeri baru aja ngerilis single solonya, proyek solonya nih ya.
2: Iya, yang terbaru sih, ya. Kebetulan itu.
0: Kebetulan ya. Ini jadi proyek solo yang keberapa nih berarti dirilis nih?
2: Aku tuh sebenarnya kan banyak collab dia sebenarnya di project yang kalau yang solonya sih paling baru yang sendiri banget tuh baru 2 ya.
0: Baru 2.
2: Kalau single untuk project sendiri itu kan udah ada 4 sebenarnya. Yang satu solo, yang kedua itu yang sama 11-12 bandnya dari Bandung juga, yang ketiga sama Rutinitas Pagi yang sekarang sendiri lagi.
0: Oke.
2: Gitu, jadi udah 4 sih.
0: Bener.
2: Udah 4. Yang proyek sendirinya ya, di luar T5 tuh.
0: Di luar T5 ya, udah ada 4 nih. Gokil.
2: Udah 4 sih. Iya.
0: Gokil.
1: Udah lumayan ya.
0: Lumayan banget.
2: Yang penting sih jangan hilang banget kan.
1: Bener.
0: Tetap berkarya ya Om.
1: Iya dong.
2: Iya lah.
1: Tapi kalau buat Om Yeri tuh kenapa akhirnya ada proyek solo? Apakah karena memang ini apa ya, nggak masuk ke genrenya T5 akhirnya Om Yeri memutuskan untuk solo atau gimana nih Om?
2: Iya sih, ada beberapa materi yang kayaknya ini nggak di T5 genrenya. Jadi emang aku cari beberapa konsep yang ini udahlah, kalau ini aku pisahin, ini T5 nggak ada di sini gitu. Itu sama gue aja gitu.
1: Gitu
2: beberapa sih. Aku kalau konsep yang project solo sih lebih random sih sebenarnya, aku konsepnya genrenya nggak terlalu spesifik harus pop, R&B atau apa enggak, random aja. Okay. Apapun selama itu enak gitu maksudnya.
1: Oh, ya nyenengin diri sendiri lah om ya.
2: Biar enggak stres.
1: Benar, benar itu penting. Itu
0: penting.
2: Ah, jadi ibaratnya ya me time-nya gue.
1: Iya.
2: Project Soul ini me time-nya gue lah.
0: Iya, iya, udah. Karena emang semua gitu. Apa dalam tanda kutip egonya dituangin di sini semua berarti ya.
2: Iya, situ aja sih.
1: Kita juga kalau lagi capek kita siaran sendiri gitu ya. Kita nggak nggak siaran di radio, kita keluar ya.
0: Siaran di mana ya?
1: Siaran di mana kayak? biar nggak stres kan?
0: Iya benar.
1: Biar nggak stres.
2: Iya sih. Yang penting zaman sekarang ya kita nggak boleh stres.
1: Benar.
0: Sebisa mungkin enjoy aja gitu kan.
1: Benar.
0: Gokil. Karena emang di project solo yang kali ini juga kayaknya lagi mencoba eksplorasi sebuah genre baru lagi nih berarti ya.
2: Iya. Kan dulu kemarin sempat ke fusion, sempat ada etisnya waktu menutas pagi. Sekarang kita gue tuh lagi bawa ke agak folk dik sih sekarang. Jadi emang lebih bebas aja sih.
0: Bener.
2: Yang project sendiri itu yang gak nutup. Cuma untuk di Tifa sendiri kan orang udah matok pakemnya gitu. Bosnya Tifa musiknya harus gini gitu kan. Ya kalau di project yang bosnya, gue cari sesuatu yang gak, gue akan lebih bebas di area situ gitu.
0: Iya. Bener-bener. Seru nih.
2: Seru-seruan.
1: Dan kayaknya nih emang single ini berbeda dengan lagu-lagu Om Yeri sebelumnya ya. Dari judulnya beda, lu bisa menggambarkan ini paling beda sih kayaknya.
2: Paling beda sih. Kalau lagu sebelumnya kan banyak yang semangatnya sih gue. Lagu-lagu motivasi kayak waktu sama si 11-12 kan judulnya Good Morning. Itu jadi memotivasi orang bangun pagi kerja apa segala macam sama yang masih lutas pagi itu. Kemarin lagunya apa ya, temanya gue lupa.
0: Ini gak sih apa kisah cinta anak SMA gak sih, remaja gitu.
2: Iya, masa remaja.
1: Omirinya aja lupa. Omirinya lupa.
2: Iya, kemakan usia.
0: Aduh.
1: Iya.
0: Bener.
2: Nah yang sekarang lebih ngangkat, lebih ke kesendirian gitu. Jadi gue maksudnya kayak lebih ke lagu senja ini, gue harus lebih merenung lah intinya. Ibaratnya terus terutama kalau orang mendengarnya mungkin arahnya lebih ke cinta-cintaan yang ditinggalin, gue jadi sendirian kayak gitu. Cuman pada dasarnya lebih ke ya kita harus bisa jangan sampai down gitu maksudnya. Nah gitu maksudnya gitu aja. Ya sedih sih sebenarnya.
0: Itu
2: cerita tentang orang putus sebenarnya itu ceritanya.
1: Gitu. Jangan sampai down tuh dengerin.
0: Iya benar.
1: Jangan sampai.
0: Nah itu.
1: Jangan sampai.
2: Berarti ada yang lagi putus ini.
0: Kok bisa nyimpulin begitu?
1: Ambil kesimpulan cepet banget Om Yeri. Segitu
0: cepet banget.
1: Iya. Iya, tapi akhirnya jadilah sebuah lagu yang dinamakan Senja ini Om ya.
2: Iya benar.
1: Kenapa? Apa karena Om Yeri ngambil apa nulisnya waktu lagi sore-sore nih? Apa gimana?
2: Enggak. Jadi kadang-kadang gini ya. Orang kadang-kadang suka pura-pura senang di saat kondisi nggak baik-baik aja tuh. Kalau siang tuh kan biasanya masih bisa, kita tuh kayaknya masih bisa happy lah, ketemu teman apa segala macam. Tapi suka berasa nggak sih di saat sore, menjelang sore, kesepian itu datang gitu. Orang yang baru begitu gitu. Kadang-kadang tahu-tahu kok gue kayak jadi sendiri banget ya gitu. Jadi
1: jam rawan
2: jam segitu biasanya.
1: Di
2: saat orang teman pada pulang lah apa segala macam, kok gue sendiri banget. Apalagi kejadiannya gue lagi abis diputusin gitu, atau abis lagi disebut sama pasangan kita, itu kan berasa banget biasanya. Soal senja malam tuh startnya tuh senja, biasanya udah mulai aduh kok sepi ya gitu.
0: Bener mulai tuh ketika di mobil lagi nyetir macet gitu kan, kayak bengong tiba-tiba
2: bengong gitu. Tahu-tahu
0: sepi ya gue,
2: mata aja. Tahu-tahu air mata netes.
0: Netes ternyata kecolok matanya.
1: Salah dong, ekstrim banget sampai kecolok matanya. Iya. Jadi sebenarnya nge-capture tentang itu Om ya.
0: Benar.
2: Iya sih, biasanya nge-capture itu juga sih. Pada dasarnya intinya tentang orang yang pisah. Tapi aku gue ngegambarin momen biasanya yang berasanya itu biasanya di saat-saat sore itu. Biasanya senja itu tuh membuat tuh kita jadi mikir banyak. Aduh, apa ini sedihnya itu biasanya datangnya di antara di saat kita hari itu udah mulai gelap tuh, udah berasa kayak sendirian kita.
1: Overthinking cenah.
2: Iya, betul.
1: Overthinking. Iya.
2: Overthinking.
1: Benar. Ah, itu tuh menarik tuh. Yes. Nah, mungkin buat kamu teman berdua ada yang relate nih dengan cerita ini.
0: Benar.
1: Atau mungkin buat kamu ada yang mau nanya juga ke Om Yeri, nanti boleh banget kita bacain ya.
0: Yo, iya, jadi langsung boleh. Kasih tahu ke kita di live chat YouTube RRI Jakarta, bisa ikutan seru-seruan di sana atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: Yes, so jangan kemana-mana teman berdua, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat.
0: Yay. Dan kita masih barengan sama Om Yeri.
1: Yoi.
0: Yes.
2: Halo.
0: Tadi kita udah spill sedikit ya soal single terbarunya nih. Senja.
1: Berjudul Senja.
0: Betul. Tadi kan udah dijelasin lo ini ngambil apa ya kayak momen-momen ketika mungkin mulai merasakan apa ya rasa kehilangan gitu berarti ya Om ya.
2: Iya benar. Betul.
0: Di sore hari.
2: Tadinya memang judul lagunya agak panjang sebenarnya itu kan bukan senja doang. Cuman itu dipersimpel. Tadinya sih pas dibikin itu judulnya Rindu di Ujung Senja sebenarnya.
0: Iya.
1: Kenapa kenapa yang dipotong senja Om? Cuma maksudnya ujungnya doang tuh belakangnya doang. Kenapa enggak di ujung doang judul lagu?
0: Aneh juga ya.
1: Lucu juga. Keci gitu. Lebih keci. Di ujung.
2: apa ya? Satu kepanjangan, kedua itu momen senjanya itu yang jadi fokusan gitu maksudnya.
1: Okay, aslinya rindu di ujung senja tadi ya.
2: Senja aslinya judulnya ternyata mau itu tadinya.
1: Iya.
0: Akhirnya dipilihlah senja.
1: Dipilihlah senja sebagai judul lagu ini akhirnya. Tapi ini dari pengalaman pribadi Om Yeri sebenarnya atau dari pengalaman orang lain nih?
2: Enggak sih, kalau dibilang pengalaman pribadi udah pernah ngalamin seperti itu cuman dulu ya.
1: Udah lama.
2: Saat ini sih enggak ngalamin itu, cuman gue nginget-nginget aja waktu dulu waktu gue ditinggalin cewek gue, ditinggalin pasangan, ya beras momen-momen berasanya itu di senja itu tuh biasanya.
0: Kriko
2: lagi dan kadang itu tuh kan nggak bisa sehari, kadang-kadang berhari-hari itu belum bisa move on gitu tuh. Biasanya di momen-momen itu kayak kesepian gitu. Akhirnya kan akhirnya kadang-kadang kan suka bikin sesuatu. Kadang-kadang ada yang jadi pelarian gitu kan gara-gara si sore senja-senja itu mengingatkan dia untuk kehilangannya. Kadang-kadang biasanya gue lebih jam segini lagi ngapain ya. Itu keinget semuanya biasanya kalau pas sore pas mall gelap. Nah kadang-kadang yang bahayanya itu kan kalau kita ternyata nekat dah kita gue pengen cari happy tapi nggak jelas itu bahayanya. Pengen move on tapi mungkin banyak juga yang caranya salah.
1: Ini menarik nih. Kalau dulu nih caranya Om Yeri apa deh untuk mendistract pikiran-pikiran yang kayak aduh gue sepi banget nih gitu.
2: Kalau gue sih apa ya, kadang-kadang kalau saat itu sepi banget caranya distractnya cuma satu, karena gue dari dulu emang seneng musik ya. Kadang-kadang gue masuk studio. Kadang-kadang dari dulu kan memang kadang-kadang suka udah ada studio pribadi ya. Kadang-kadang gue ngotak-atik sampai akhirnya agak lupaan, capek sendiri tidur.
1: Studio foto kan tapi
0: Bukan.
1: Bang gue pusing fotoin yang banyak gitu. Bisa juga.
0: Saya jadi kafol.
2: Kadang-kadang seperti itu sih kadang-kadang kadang-kadang gue suka maksa temen gue sendiri ketemuan lagi deh kita ngopi dulu yuk gitu. Jadi kan buat ngilangin. Jauh untungnya saat itu banyak temen gue yang kadang-kadang mau nemenin gitu. Jadi itu sih yang nyelamatin biasanya gitu.
1: Jadi banyak minjem waktu orang ya Om
2: Yeri. Iya. Jadi intinya sih apa ya? Nyusahin orang.
0: Judulnya ganti nyusahin orang.
1: Judulnya harusnya diganti tuh. Pinjem waktu dulu gitu. Pinjem waktu dulu.
0: Iya. Bukan pinjem 100 sih.
1: Iya, pinjem waktu dulu.
0: Pinjem waktu dulu ya.
1: Bener.
0: Oke. Tapi kenapa akhirnya genrenya itu menjadi pop folk ini?
2: Lagi suka aja sih saat ini memang gue lagi suka dengerin yang gitu-gitu ya.
0: Oke.
2: Pop folk gitu. Jadi mungkin cari sesuatu yang lain aja karena ada kadang-kadang orang kalau dengar musik jenuh juga ya kalau kita dengerin genrenya mentang-mentang orang mungkin nyangkanya mentang-mentang gue bandnya orang nganggapnya band-band pop R&B apa segala macam disangkanya gue tuh dengerin tiap hari itu enggak juga
0: maksudnya
2: kadang-kadang ada boringnya gue harus nyari dengerin yang lain kadang-kadang gue dengerin metal gue dengerin juga kadang-kadang gitu iya benar kadang gue masih dengerin Metallica gue masih dengerin Maroon 5 gue masih mau dengerin Guns N' Roses gue masih dengerin sebenarnya kalau lagi boring dengan area itu gue pindah ke area itu tuh kadang-kadang
1: itu juga jadi influence lo kali Om ya
2: Iya benar. Kadang-kadang begitu dengerin lagu-lagu yang di luar genrenya R&B, ternyata nadanya lagunya enak nih. Malah jadi terinspirasi juga untuk bener, bikin bener, yang bener seperti itu, yang di luar genre gue gitu. Kadang-kadang suka gitu gitu kalau gue.
0: Jadi ngulik ya.
1: Jadi ngulik ya.
2: Iya.
1: Jadi ngulik. Coba Denny Caknan dong.
0: Salah. Terlalu ambiar
2: kan. Hari ini kan gue dengerin.
1: Nah iya. Itu.
2: Itu. Caknan NDX. NDX Ndarboy gue dengerin.
1: Tuh kan. Asik kan om.
2: Lagu-lagunya
1: asik kan.
2: Asik ya.
1: Bener.
2: Gue dengerin semuanya. Dan itu menurut gue bagus. Keren.
1: Iya. Betul.
2: Keren.
0: Jadi nanti
2: gua
0: ditunggu ya beberapa... Ditunggu ambiarnya ya.
2: Gue ini hip, mungkin gak ke ambiar banget ya. Yang gue sempat kepikiran tuh bikin kayak hip dude sih sebenernya.
1: Oh iya.
2: Depannya.
1: Seru banget. Seru banget tuh.
2: Itu hype-nya enak banget ya.
1: Bener.
2: Iya, karena gue sering denger juga tuh musik-musik begitu. Bahkan sampai lagu-lagunya Ndarboy, NDX, gue hafal judul-judul ya.
1: Serius?
2: Oke. Okay. Serius, ada Montes nih.
0: Kita percaya.
1: Kita percaya.
0: Gaspol dangak.
1: Iya, kita percaya.
2: Ada apa coba? Telingan mantan.
1: Iya.
2: Gue dengerin itu
1: semua. Bener-bener. Iya sih, jujur.
0: Berarti cukup random juga ya.
1: Cukup random ya.
2: Aslinya emang random sebenarnya, gue kadang-kadang nggak terlalu spesifik di satu genre sebenarnya. Kalau yang gue nikmatin ya maksudnya.
0: Benar. Tapi kalau musik-musik sekarang itu berarti Om Yeri bisa menikmati ya. Kita ini kan ada hibdut gitu-gitu
2: termasuk
0: kan.
2: Termasuk yang bisa menikmatin gue karena gue kadang-kadang suka nyari-nyari yang baru kadang-kadang gitu. Kayak Naikila gitu gue dengerin gitu. Terus gue dengerin kayak misalkan si siapa? Kayak kelas tuh Enau. Itu dengerin.
1: Benar-benar.
2: Enau itu gue dengerin dan gue suka sih mereka semua.
1: Iya. Wah, berarti lu sampai yang baru-baru juga ngulik banget om ya?
2: Gue dengerin. Iya, gue dengerin sih kayak Bernadia, angkatan yang baru-baru kayak Perunggu gue dengerin.
1: Wah, gitu. Gila. Berarti lu tuh masih sangat mendengarkan yang terbaru ya, Om ya?
2: Iya, pada dasarnya bukan karena gue cari-cari juga, tapi kadang-kadang gue tiba-tiba kan gue juga suka main TikTok, platform kayak TikTok kayak gue boleh nyebutin
1: boleh aman.
2: Gue juga termasuk usernya, gue juga termasuk memakai TikTok, Instagram dan lagu-lagu itu kan lewat terus. Kadang-kadang gue langsung cari gitu, kadang-kadang gitu.
1: Oh, berarti lu langsung ini ya ke counter untuk ngisi MP3 ya?
2: Di Winamp
1: bang. Bang isiin lagu Bernadia gitu ya.
2: Iya, di handphone gitu kan.
1: Iya. Mau diisiin lagu. Oh, yeah. Kok lagunya sih baru, tapi cara dengerinnya agak lawas ya. Oke.
2: Wow.
1: Oke. Tapi gue penasaran sih, yes. Maksudnya dari lagu Senja ini nanti vibesnya bakal kayak gimana? Apakah memang semenyedihkan itu atau ternyata lu bikin ya udah, lu pengen menikmati waktu-waktu ini aja sih. Gue penasaran.
0: Bener. Kita dengerin dulu kali ya.
1: Kita dengerin dulu kali Om ya.
2: Boleh.
0: Oke. Kita dengerin dulu single terbaru dari Om Yeri
1: dengan Senja. Here we go teman-teman.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Yes, masih di MLC
2: Music Live Chat. Dan masih bersama juga Om Yeri pastinya.
1: Alright.
2: Yo,
1: yes. Tadi kita udah dengerin
2: Senja.
1: Benar-benar. Tadi kalau judulnya adalah Rindu di Ujung Senja, itu ada di bagian akhir lagunya.
2: Iya, ada ya? Emang ada di lirik Om ya.
3: Iya,
2: ada
3: di lirik ya. Iya, itu benar.
1: Benar-benar.
3: Di ujungnya, di ujungnya.
2: Di ujungnya.
1: Benar-benar di ujung tuh.
3: Kalau di Five End, ujung mimpi dulu. Judulnya.
1: Benar.
3: Sekarang di ujung senja.
1: Oh, benar-benar.
2: Tapi setelah didengerin ya, gue merasa ada nuansa 80s ya Om. Lo merasa lo masukkan unsur itu nggak, kayak dari roll drum dan beatnya sih?
3: Ada.
2: Ya? Ada.
3: Jadi nyambung dari waktu kemarin berita pagi juga kan soalnya.
2: Iya,
3: soalnya ada 80s. Jadi ini kayaknya agak kebawa ke yang folknya gitu, yang ballad-balladnya di tahun 80-an.
2: Iya
3: gitu.
2: Sih. Karena jadi senja di tahun 80-an.
1: Bener.
3: Iya. Gitu. Iya memang. Apa sih namanya? Kalau nggak salah gue pernah bilang ya waktu itu ya. Kalau nggak salah waktu amaran berita pagi itu memang. Lagi seneng banget area-area 80s gitu.
2: Iya.
3: Aku lagi dengerin lagi juga. Jadi zaman lagu tahun berapa ya? Mus Mojiono.
2: Wow.
3: Terus Mas Faris RM.
2: Faris RM.
3: Kebetulan, iya kebetulan kan lagi banyak aku dengerin juga gitu. Gitu.
2: Iya sih.
3: Gitu
2: iya
3: sekarang.
2: Iya sih.
3: Warna-warna situ.
2: Iya. Jadi kayak ada Faris-Farisnya sih tadi.
3: Iya.
2: keren.
1: Oke loh.
2: Kalau menurut gimana Dit?
1: Gue ngerasa kayak sesuai judulnya sih lagu ini emang enak dinikmatin ketika lagi sore-sore, lagi senja-senja sambil nyetir mungkin atau mungkin lagi santai di rumah gitu loh.
3: Iya.
1: Walaupun mungkin ceritanya agak sedikit sedih ya, cuman emang nuansanya tuh nuansanya enak aja gitu buat dinikmatin.
3: Iya sih. Sedih, nggak bisa move on, itu kan ceritanya ke sana. Terus apa ya, mungkin ada satu penyesalan dan lain-lain.
1: Iya, benar-benar.
3: Itu jadi sampai di video klipnya sendiri juga, buat video klip ya, itu kan sebenarnya gue klipnya di AI ya gue bikinnya. Nah di official klipnya, musik klipnya lagu ini tuh kan ada ujungnya yang mobilnya meledak gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Gitu itu emang bentuk kekesalannya gitu. Kayak gue kesel, udah nyesel banget ya gitu. Gitu dah pokoknya lah. Itulah pokoknya.
1: Benar-benar emosinya
3: ceritanya
1: luar
3: biasa.
1: Emosinya meledak-ledak loh tadi sampai mobilnya aja
2: meledak-meledak ya. Serem juga ya dipikir-pikir ya.
3: Tadinya gue mau ikut-ikutin anaknya Enzi, cuman ternyata aduh kenapa? Kok gue jadi aneh ya?
2: Masa udah nyerah dulu, jangan.
1: Oke.
2: Tapi itu jadi sebuah warna tersendiri sih. Gue dengerin tadi senja ini emang punya warna yang folk tapi juga ada unsur 80s-nya kalau gue.
3: 80s-nya ada. Buat gue juga ini yang pertama kali sih bikin konsep kayak gitu.
2: Iya. Asik.
1: Alright. Sekarang kita bakal sapa-sapa dulu teman produser yang udah bergabung bersama kita ya di malam hari ini.
2: Yai.
1: Kita ke WhatsApp dulu nih, sudah ada dari Lara.
2: Halo Lara.
1: Ini jika suatu saat kakak Yeri harus memilih antara mengejar mimpi pribadi atau membuat keluarga bangga, bagaimana kakak akan menentukan pilihan tanpa harus kehilangan salah satunya?
2: Wow.
1: Mimpi atau keluarga bangga nih?
2: Oh, iya.
3: Dua-duanya, maksudnya harus bisa jalan dua-duanya ya? Ya secara prioritasnya harus balancing.
1: Balancing ya, benar-benar.
3: Iya, manajemen waktu harus balance, semuanya prioritas juga harus balance. Itu penting banget sih menurut aku, karena dua-duanya penting sih menurut aku. Secara karir, mimpi dan keluarga itu adalah sesuatu yang vital buat hidup.
2: Iya,
3: maksudnya kita nggak bisa kehilangan satupun mereka dari kedua hal itu. Gitu.
1: Betul.
2: Nah, nggak boleh dikorbankan ya.
1: Benar.
3: Nggak boleh. Selama kita bisa bagi waktu, selama kita bisa bagi prioritas yang aman, harusnya bisa ya. Gitu.
1: Betul. Tapi kalau ngomongin soal mimpi dari Om Yeri sendiri sekarang, mimpinya apa sih?
2: Kalau
1: di
2: dunia
1: musik tuh?
3: Mimpi gue ya.
2: Cita-citanya ya, apa sih sebetulnya Om Yeri?
3: Cita-citanya yang lagi ada saat ini ya, yang paling dekat itu adalah gue bisa jalan antara bermusik dengan di bisnis. Jadi gue sih lagi gimana caranya memikirkan musik sebagai passion gue, tapi gue pun tetap hidup dari bisnis yang lagi dijalani di luar musik gitu.
1: Betul.
2: Oh iya.
3: Benar-benar. Karena ya, karena alasannya kenapa gitu? Karena buat gue tuh, benar gak sih ya? Cuman ini dari persepsi gue sendiri.
1: Oke.
3: Musik untuk di Indonesia, gitu gue nggak bicara di global ya, tapi gue berbicara di Indonesia, musik itu kayaknya kalau kita hidup ngandelin musik doang, kayaknya belum bisa.
1: Okay, fight
3: banget. Jadi emang gue lagi pengen mencoba gimana caranya gue bisa jalan di dua kaki. Prioritas gue untuk beberapa tahun ke depan, gimana caranya itu bisa berdampingan gitu.
1: Oke, benar. Jadi bisa saling-saling menopang lah ya.
3: Iya, benar. Gue bisa main musik. Maksudnya musik juga kan, maksudnya dalam artian gini, musik itu bukan sesuatu yang bisa kita jalanin tanpa harus kita effort ya. Maksudnya,
2: iya, jelas.
3: Ada sesuatu effort yang harus disupport dengan finansial yang gue harus cari di luar itu gitu. Maksudnya baru bisa jalan musiknya juga gitu maksudnya.
1: Betul. Oh, menarik ya. Benar. Ya. Bermusik dengan modal.
2: Nah, juga punya bisnis ya.
3: Tapi benar nggak sih maksudnya? Kita bermusik juga kita nggak bisa gratis kan?
1: Benar.
3: Kita butuh latihan, kita butuh beli alat, kita butuh marketing.
1: Betul.
3: Nah kalau iya kan itu.
1: Iya, benar.
2: Apalagi juga dulu maksudnya Om Yeri dari orang yang dari industrinya dari dulu udah tahu dari awal sampai akhirnya kan untuk industri musik.
1: Iya, benar.
2: Oke, gitu Lara ya, udah terjawab sama Om Yeri ya.
1: Selanjutnya siapa lan?
2: Ada dari Ilham KDI nih.
1: Kenapa tuh?
3: Ilham KDI.
2: Karena kalau ada kesempatan berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Om Yeri tuh pilih siapa dan apa alasannya?
3: Kalau gue pribadi, gue lagi pengen nyoba yang lintas genre sebenarnya.
1: Oke.
3: Jadi jangan yang setipe misalkan sama dangdut.
1: Bisa.
3: Sama Melayu. Itu kayaknya challenge banget sih sebenarnya.
1: Kebayang sih. Tapi berarti Om Yeri emang benar-benar suka mencoba sesuatu yang baru ya, berarti ya?
3: Iya, banget sih sekarang. Karena ya kita kan butuh variasi ya.
1: Benar.
3: Berkarya dan lain-lain gitu maksudnya. Siapa tahu ternyata kenekatannya misalkan untuk mencoba dengan genre lain ternyata bisa nyiptain satu tren baru, kita nggak pernah tahu ya.
2: Betul. Oke, jadi justru pengennya nyoba kayak dangdut Melayu gitu ya.
3: Iya, makanya banyak banget contohnya sekarang alasannya. Contohnya kayak dulu kan ada yang siapa sih Naikila, Tensi. Tensi itu juga menurut gue itu hasil eksperimen yang cukup gila menurut gue. Menciptakan akhirnya timbul genre itu dan ternyata jadi tren gitu kan.
1: Semua orang
3: kayaknya punya kesempatan untuk bisa melakukan itu asal berani coba gitu maksudnya gitu.
2: Banyak fusion gitu. Baru sekarang bener justru sih.
3: Dan
2: band-band lama sih gue percaya Om ya, band-band lama mungkin Melayu kayak Raja, ST12 gitu-gitu tuh punya waktunya sendiri untuk mereka naik lagi sih gue percaya.
3: Betul. Karena musik itu siklus gitu, enggak tahu.
1: Ada siklusnya.
2: Benar. Siapa tahu kita akan nyanyi lagu Raja lagi nanti kan.
3: Iya, benar.
1: Iya sih. Iya, benar.
3: Lagu Charlie. Terus sebenarnya lagunya tuh enggak kadang-kadang balik lagi ternyata itu bisa tren lagi, bisa. Apalagi sekarang kecanggihan dunia digital gitu kan. Bahkan lagu itu gak punya masa basi untuk saat ini ya. Aku perhatiin kadang-kadang 2 tahun 3 tahun lagi ternyata naik lagi tuh lagu.
1: Benar.
3: Gitu tuh sekarang kayaknya lagi kayak gitu ya. Di era digital tuh musik tuh bisa tren berkali-kali gitu.
2: Benar. Dan juga kita kalau ngeliatin festival musik line up itu justru memang ngambil dari semua genre Om ya. Kayak dari 80-an ada, dari dangdut ada, dimasukin semua gitu.
3: dia masukin semua sekarang dan eventnya emang udah mulai udah kreatif semua sih sekarang.
2: Iya,
3: yeah,
2: parah mereka. Iya, iya. Kayak mana waktu itu ya? Antara Pespor atau Synchrones akhirnya waktu itu manggil era 90-an kayak Trio Kwek-Kwek panggil Justus Herman gitu-gitu kan.
3: Iya, benar. Iya, benar. Ini aja kayak kemarin spekulasinya dari salah satu event festival ya. Hmm. Kayak teman-teman muda nih yang milenial Malik di Essential dia kolaborasi sama Soneta
2: itu kan benar
3: hal-hal yang gila menurut gue gitu.
2: Itu. Jadi jangan sampai lu jadi orang yang kayak gue benci musik Melayu, gue gak suka dangdut, gak usah.
1: Enggak banget lu.
3: Iya, karena musik tuh gak ada yang jelek menurut gue.
2: Iya.
3: Tergantung iya, karena kan menurut gue musiknya bagus buat orang bisa jadi jelek.
2: Yeah.
3: Menurut gue nggak bagus buat orang bagus. Buat gue nggak bagus bisa jadi buat orang bagus gitu maksudnya. Makanya nggak ada sih menurut kayaknya sih nggak ada yang dibilang musik jelek itu yang gimana nggak ada sih.
1: Nggak ada. Benar. Karena mereka semua lagu tuh pasti menemukan pendengarnya.
2: Pasti.
3: Iya betul.
2: Akan menemukan masanya itu, kembali.
3: Benar. Iya. Betul. Dan itu tiap orang taste-nya beda soal.
2: Betul. Benar.
3: Contohnya kayak misalkan gue suka Mariah Carey. Menurut gue Mariah Carey bagus nggak bagus. Bisa jadi buat teman gue enggak gitu.
2: Bisa. Oke.
1: Ini single senja berarti tadi udah ada visualizer-nya berarti
2: udah,
1: atau apa?
3: Udah ada di YouTube.
1: Ya. Bisa ditonton juga berarti
3: kan. AI sih video klipnya.
1: Kalau mau lihat mobil meledak di situ ada ya.
3: Ada. Endingnya mobil meledak. Iya sih. Sebenarnya gue juga bingung ya kenapa ini meledak nyambung gak ya?
2: Om Yerinya bingung ya kita gimana ya? Om Yeri bingung kita harus mengerti ya.
1: Benar.
2: Oke, udah bisa ditonton dan juga lagu senja ini udah bisa didengerin di seluruh digital streaming platform Om ya.
3: Betul, di semua platform digital, di toko musik digital udah bisa, termasuk di sound usage-nya udah bisa dipakai di konten-konten kalian.
2: Penting tuh. Atau mungkin mau ngisi MP3 kalian juga udah bisa kali Om ya.
3: Bisa. Nanti kabarin aja 5.000 10.000.
2: Di langit musik ya, di langit musik.
3: Iya.
2: Gila zaman kapan?
1: Ya Allah
2: tua kita. Iya. Oke, kalau gitu enggak kerasa banget udah hampir 1 jam nih. Thank you banget.
1: Terima kasih ya.
2: Seru-seruan bareng sama kita. Semoga lancar untuk proyeknya dan juga semua nanti sampai akhir tahun pokoknya.
3: Amin. Doakan. Nanti mudah-mudahan yang nextnya bisa sama satu band kita.
2: Amin. Let's go dong. Terima kasih juga.
3: Thank you banget.
1: Terima kasih juga buat teman produser seluruh Indonesia udah seru-seruan satu jam terakhir ini sama Om Yeri ya.
2: Betul.
1: Dan MC ini bakal dilanjut sama biar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya.
2: So kita pamit dulu. Ellen pamit.
1: Edita mau pamit.
2: Dan juga
3: saya pamit juga.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
0: Saatnya info Pro 2.
2: Selamat malam teman Pro 2, inilah info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah info Pro 2 selengkapnya. Kita masuk ke informasi pertama, pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengubah metode latihan menjelang lanjutan Liga Champions. Dia meninggalkan pendekatan peninggalan Jurgen Klopp dan Arne Slot. Liverpool akan menjalani laga kandang pertama mereka di musim baru Liga Champions. Di Rabu malam 14 Oktober 2026, The Reds akan bertamu ke kandang wakil Austria, LASK. Melansir dari laman Liverpool, di Austria mereka akan berlatih di Raiffeisen Arena. Berbeda dengan Arne Slot, Iraola memilih latihan langsung sebelum pertandingan. Iraola mengadopsi metode latihan mantan pelatih Brendan Rodgers. Jurgen Klopp juga pernah menerapkan pendekatan serupa pada awal kepelatihannya. Aturan UEFA mengizinkan tim tamu berlatih 1 jam di stadion pertandingan sehari sebelum laga. Liverpool berlatih terbuka Selasa 13 Oktober. Kita beralih ke informasi selanjutnya, kabar kurang sedap datang dari ajang Denmark Open 2026. Pasangan Leo Roli Carnado Daniel Martin mundur karena salah satu dari mereka cedera. Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto dalam keterangan resminya menyebutkan, Daniel Martin mengalami cedera siku, nyeri saat latihan membuatnya batal tampil. Tim pelatih memilih mengistirahatkan pasangan ini demi menghindari risiko cedera yang lebih parah. Pemulihan bagi Daniel Martin menjadi prioritas utama sebelum tampil di event berikutnya. Teman Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

Oke, kita masih di 106,8 FM Perodo RRI Bogor, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal komunitas ya. Media sosial ini menghadirkan cara baru untuk para Gen Z menemukan buku dan juga menikmati aktivitas membaca. Salah satunya melalui BookTok ya. Dan BookTok ini adalah komunitas TikTok ya. Komunitas yang ada di TikTok yang memberikan rekomendasi, ulasan, dan juga pengalaman membaca yang menarik. Komunitas ini berfokus di pembahasan buku dan juga dunia literasi dengan gaya kreatif serta bahasa yang dekat dengan penonton. Kalau kulansir dari WokeWave di hari Senin kemarin, tanggal 12 Oktober, bahwa BookTok itu berawal dari kreativitas pengguna TikTok yang membagikan ulasan dan juga rekomendasi buku secara ekspresif. Salah satu kekuatan BookTok ini terletak di kemampuannya membangun komunitas pembaca lintas negara. Melalui komunitas ini, pembaca itu bisa berdiskusi, berbagi rekomendasi, dan juga mengikuti tantangan untuk membaca bersama teman Pro 2. Nanti kita lanjutin ya, ngomongin soal si BookTok ini, jadi jangan kemana-mana.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke, Teman Prodo, kita lanjutin lagi ya. Jadi karena kekuatan Buktuk yang terletak di kemampuannya membangun komunitas pembaca lintas negara ya, interaksi ini bisa memungkinkan pengguna memperluas pertemanan melalui ketertarikan terhadap buku. Sekitar 16% pengguna Gen Z itu melaporkan bahwa memperoleh teman baru melalui Buktuk. Buktuk, Teman Prodo. Selain memperluas pertemanan, Buktuk sendiri juga menyediakan ruang untuk membaca, mengekspresikan minat mereka. Komunitas ini mendorong penggunanya menikmati bacaan tanpa harus membandingkan kecepatan membaca ataupun pilihan buku satu sama lain gitu. Suasana ini membuat aktivitas membaca akan terasa lebih inklusif, lebih menyenangkan untuk para penggemar buku. Nah, pengguna ini juga bisa menemukan bacaan baru melalui pengalaman dan juga rekomendasi anggota komunitas lainnya melalui konten kreatif dan juga interaksi digital ya. BookTok ini membantu Gen Z untuk menemukan kesenangan dalam membaca. Fenomena ini turut juga jadi menjadikan buku itu bagian dari gaya hidup dan juga identitas anak muda, Teman Pro 2. Kalau kulansir juga dari The Queen Zone bahwa BookTok ini juga berperan dalam memperluas preferensi bacaan Gen Z melalui video rekomendasi. Pengguna juga mulai mengenal berbagai genre yang sebelumnya mungkin belum mereka minati gitu. Genre-genrenya itu ada banyak, ada fantasi, romance, misteri, thriller gitu ya. Sampai dengan buku-buku pengembangan diri tentang kesehatan mental. Dengan begitu, BookTok ini tidak hanya mempopulerkan kegiatan membaca, tapi juga memperkenalkan pilihan bacaan yang lebih beragam gitu, Teman Pro 2. Kalau dulu mungkin sebagian anak muda menganggap baca sebagai kegiatan yang membosankan, tapi dengan hadirnya si BookTok itu mengubah pandangan melalui konten kreatif di media sosial. Nanti kita lanjutin lagi, jadi jangan kemana-mana, jadi pastikan diri kamu tetap stay tune.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Es batu itu gak cuma bisa buat minuman kamu dingin loh, tapi es batu juga bisa mencerahkan sekaligus meremajakan kulit kamu. Aduh aneh ya, padahal dinginnya sedingin doi, tapi masih mau manjain kamu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema pro 2 ya. Kita di Gaptek nih, game dan teknologi. Di mana informasi pertama kita untuk malam hari ini adalah Google yang menghadirkan fitur Flight Simulator di Google Earth versi web. Jadi ini fitur baru ya, yang akhirnya memungkinkan kita sebagai pengguna menjelajahi berbagai wilayah di peta Google dari sudut pandang udara. Ini seperti kayak nerbangin pesawat, teman-teman berdua. Sebenarnya sih Flight Simulator ini bukan fitur yang sepenuhnya baru, karena Google itu sudah menyediakan kemampuan tersebut di aplikasi Google Earth versi desktop beberapa tahun yang lalu. Bedanya sekarang itu bisa digunakan langsung melalui browser gitu. Jadi nggak perlu lagi tuh yang namanya ngunduh ataupun nginstal aplikasi Google Earth di perangkat media, teman-teman berdua. Dan melalui fitur ini ya, kita nantinya bisa ngendalin pesawat virtual kayak mainin game simulasi penerbangan. Pesawat ini nantinya akan bisa diterbangkan untuk menjelajahi berbagai lokasi di seluruh dunia dengan tampilan peta dan juga citra satelit yang tersedia di Google Earth gitu. Cara aksesnya juga gampang, teman-teman berdua, tinggal akses aja web Google Earth ya, earth.google.com, kemudian mengunjungi wilayah yang ingin dijelajahi, kemudian akses menu Explore Earth, Tools, Flight Simulator. Dan setelah itu pengguna atau kita itu bisa mengontrol arah pesawat menggunakan mouse dan juga tombol arah atau directional pad di keyboard gitu. Kecepatan pesawat juga bisa berubah dengan cara ngeklik level kecepatannya yang ada di bagian kanan layar dan dengan menekan tombol pitch up ya sampai dengan pitch down untuk mempercepat dan juga memperlambat gitu, teman-teman berdua. Gimana, mau langsung coba? Nanti kita lanjutin lagi, teman-teman berdua.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ini cukup menarik kalau kita ingat bahwa iPhone selama ini populer di kalangan perempuan muda Korea Selatan. Gitu. Daya tarik Samsung Z Fold 8 di kalangan pengguna muda disebut tidak melulu datang dari speknya atau fitur canggih, ya, apalagi perempuan yang beli nomor 2. Tapi justru karena memang dari desainnya nomor 2, Samsung Galaxy Z Fold 8 yang lebih pendek, lebih lebar, lebih tipis, tapi lebih ringan, ini yang jadi salah satu faktor yang membuat ponsel tersebut dianggap jadi lebih menarik. Gitu ya. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

Topopro 2, aplikasi pesan instan WhatsApp ini mulai menguji fitur kirim pesan secara otomatis sesuai jadwal yang ditentukan. Ini fitur memungkinkan kita untuk ngatur tanggal, ngatur waktu pengiriman pesan, baik untuk percakapan pribadi maupun grup. Fitur pesan terjadwal ini sudah tersedia untuk sejumlah pengguna WhatsApp, WhatsApp beta ya, tapi ya WhatsApp beta Android 2.26.40.7, tapi belum ada informasi mengenai kapan fitur ini akan rilis untuk seluruh pengguna. Jadi dengan fitur ini kamu bisa menulis pesan terlebih dahulu, terus kemudian menentukan kapan pesannya dikirim. Pesan ini akan terkirim secara otomatis sesuai jadwal, termasuk ketika perangkat pengirim sedang tidak terhubung ke internet. Pesan yang dijadwalkan ini juga bisa berupa teks, berupa tautan, berupa foto, berupa video. Dan untuk foto dan video, pengguna saat ini hanya bisa menyertakan satu gambar atau video setiap pesan terjadwal. Gitu ya.

0: Oke, Tema Pro 2, ini ada informasi lagi nih, di mana Sony diam-diam ini ternyata memperbaharui desain bagian dalam konsol PlayStation 5 Slim ya. Ini perubahan mencakup tata letak komponen, sistem pendingin, sampai dengan kemudahan mengganti baterai internal. Perbaruannya terungkap dalam pembongkaran yang dilakukan teknisi konsol bernama modifikator 89 ya. Unit PS5 Slim yang dibongkar merupakan edisi Marvel's Wolverine Limited Edition dan menggunakan motherboard EDM-051 versi revisi. Salah satu perubahan utamanya itu ada di baterai CMOS-nya ya, Teman Pro 2, yang berfungsi menjaga jam internal konsol tetap berjalan. Di PS5 Slim generasi sebelumnya, penggantian baterai ini mengharuskan pengguna membongkar motherboard gitu. Proses tersebut berisiko kalau misalnya dilakukan nggak benar gitu. Dan pengguna juga perlu menangani liquid metal atau logam cair yang digunakan sebagai penghantar panas pada konsol. Dan di perangkat yang direvisi, baterai CMOS-nya sekarang menjadi jauh lebih mudah diakses. Desainnya disebut mengadopsi tata letak yang digunakan di PS5 Pro. Jadi dengan perubahan ini, kamu bisa mengganti baterai yang sudah habis tanpa harus membongkar seluruh motherboard-nya. Pergantian baterai ini juga bisa dilakukan dengan biaya relatif lebih murah karena CMOS CR2032 ini baterai koin yang umum digunakan gitu.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, Tema Pro 2 ya, di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak Tema Pro 2. Semoga yang disampaikan semuanya bermanfaat untuk kita semua. Masih ada 1 jam cuma musik sampai dengan jam 12 malam. Kalau begitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.

Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pura 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pura 2 selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Rabu 14 Oktober 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Pada selamat pagi teman Bro 2, ada Adam di sini di pagi hari ini yang siap menemani pagi hari lo di hari Rabu 14 Oktober 2026. Bakal ada banyak informasi-informasi seru yang nantinya gue ketengahin ke ruang denger lo, tapi nanti teman Bro 2 di jam 6 ya. Gue baru akan mulai ngebagiin informasinya, karena dari jam 5 sampai dengan jam 6 lo bakal ditemenin sama Jazz Music 1 jam cuma lagu.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Hanya satu hal yang membuat impian kita tidak terwujud, yaitu takut menghadapi kegagalan.

0: Pak, harga cabai sekarang berapa?
1: Lagi naik, Neng. Sekarang 40.000 sekilo.
0: Waduh, bukannya minggu lalu 30.000. Sekarang udah naik lagi aja, Pak.
1: Iya, Neng. Cuaca lagi gak dukung. Terus harga energi juga naik nih katanya. Jadi ya gini deh.
0: Aduh, sebanyak lagi harus dibeli. Nanti lagi ya, Pak, belinya.
2: Inflasi di Indonesia terus meningkat, mempengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah untuk mengendalikan inflasi, seperti menjaga pasokan pangan dan memperbaiki sistem distribusi.
0: Semoga cepat turun deh, biar pengeluaran nggak makin bengkak.
3: Inflasi adalah tantangan bersama, tapi dengan kebijakan yang tepat dan gotong royong, kita bisa melewati ini. Mari bijak dalam berbelanja dan dukung usaha pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

0: her best buddy, Adam.
1: Yo, what's up teman Pro 2, gimana kabarnya pagi hari ini? Adam balik lagi teman Pro 2, udah masuk ke jam 6. Kita udahan dulu dengerin lagu-lagu enak di Jazz Musicnya. Walaupun tetap akan ditemenin sama lagu-lagu enak, tapi diselingin sama informasi-informasi seru teman Pro 2. Udah waktunya gue untuk ngebagiin banyak informasi di pagi hari ini. But sebelum itu gue mau tanya dulu dong, gimana kabar lo pagi hari ini teman Pro 2? Sehatkah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan siap menghadapi hari ya. Kalau pagi hari ini gue jujur kurang sehat teman Pro 2, ini agak apa ya, melilit perut gue dari tadi pagi, dari tadi malam sebenarnya itu udah kosong banget, padahal sebenarnya gitu udah nggak pengen buang air, tapi ya tetap masih sakit perut gitu. Jadi kalau misalnya suara gue agak aneh, mohon maaf, nahan sakit teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, sebelum kita masuk ke Cuhai ini nanti. Setelah ini teman Pro 2, gue pengen muterin lo lagu-lagu enak dulu nih. Ada Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi.

0: Hacim! Hacim!
1: Kamu flu?
2: Iya nih, aku flu.
1: Aduh, kalau kamu flu, jangan pakai tisu dong.
2: Lah, memangnya kenapa aku gak boleh pakai tisu?
1: Kamu tahu gak, semakin banyak tisu yang kamu pakai, akan semakin banyak pohon yang ditebang. Kalau pohon banyak yang ditebang, maka akan banyak hutan yang gundul dan akan mudah terjadinya kebakaran hutan. Ngeri kan? Karena tisu itu terbuat dari serat kayu dari pepohonan.
2: Terus, aku harus pakai apa dong?
1: Pertanyaan yang bagus. Maka dari itu, kamu lebih baik menggunakan sapu tangan. Selain hemat uang, kita juga sudah berperan untuk mengurangi terjadinya kebakaran hutan. Nah, sekarang kamu ngerti kan?
2: Iya, sekarang aku jadi ngerti betapa pentingnya pepohonan dalam kehidupan. Oke deh, makasih ya Fani. Aku pasti akan menggunakan sapu tangan aja deh mulai sekarang.
3: Sahabat kreatif, mari kita mulai sesuatu yang baik dengan menjaga lingkungan kita dengan menghemat penggunaan tisu.

0: Cuy, ini cuaca hari ini, teman bro dua, gimana cuaca pagi hari ini di daerah lo? Kalau di daerah gue, teman bro dua, lumayan cerah nih pagi hari ini ya. Kalau gitu, untuk supaya kita lebih tahu nih gimana, apa namanya, lebih pasti gitu perkiraan cuaca di pagi hari ini. Kalau gue yang ngasih tahu jatuhnya so tahu, mendingan kita dengerin rekan perkirawan kita di BMKG.
1: Semangat pagi Sobat RRI, selamat menyambut hari Rabu 14 Oktober 2026. Biar aktivitas pertengahan minggu kita semua tetap berjalan lancar tanpa terganggu cuaca, yuk kita kepoin dulu update perakiran cuaca Jawa Barat terkini langsung dari Stasiun Klimatologi BMKG. Pada pagi hari, secara umum diperkirakan cerah berawan hingga berawan, cuaca yang sangat bersahabat untuk mengawali aktivitas pagi ini. Waspadai potensi hujan ringan hingga sedang secara lokal pada siang dan sore hari di sebagian wilayah Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Pada dini hari, cuaca kembali diperkirakan bertahan cerah berawan hingga berawan. Kondisi udara dan angin untuk suhu pada hari ini berkisar di 17 hingga 35 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 38 km per jam. Untuk peringatan dini, waspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dalam skala lokal dan durasi relatif singkat antara sore hingga menjelang malam hari, khususnya di wilayah Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi. Untuk informasi cuaca dan peringatan dini terupdate lainnya, kamu bisa langsung unduh aplikasi info BMKG, akses laman cuaca.bmkg.go.id atau kepoin media sosial di @info_bmkg. Jangan lupa selalu sedia payung atau jas hujan sebelum bepergian dan jaga kondisi tubuh dengan penuhi kebutuhan cairan harian. Selamat melanjutkan aktivitas, saya Mirna pamit, RRI Kanal Informasi dan Inspirasi.
0: Jadi gitu teman bro dua, update perkiraan cuaca di pagi hari ini ya. Cerah katanya teman bro dua, baik untuk mengawali hari. Tapi memang ini mataharinya merona sekali sih pagi hari ini teman bro dua. Kalau di Pangrango 34 ya, gak tau kalau di daerah lo gimana, merona juga kah, cerah juga kah teman bro dua. But anyway teman bro dua, tetap bawa persiapan hujan lo, terutama buat lo yang punya banyak aktivitas di luar atau komutnya jauh gitu naik motor misalnya teman bro dua, itu jas hujan jangan sampai ketinggalan deh. Sebagai warga Bogor sejati, jas hujan adalah kunci, ya nggak sih? Oke deh teman bro dua, kita lanjut dengerin lagu enak dulu sebelum masuk ke informasi berikutnya.

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Begini berita pagi ini, teman Produa, ada kabar membanggakan nih dari kota tercinta kita, Bogor, teman Produa. Jadi IPM-nya Bogor, Indeks Pembangunan Manusianya Bogor, ini mencapai 80,49. Lebih tinggi dibandingkan sama capaiannya Jawa Barat, bahkan nasional, teman Produa. Dan capaian itu juga disertai dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45% yang juga melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Gokil gak? Jadi kayak yang disampaikan sama Bapak Wali Kota kita Didi Arahim, teman Produa, dalam seminar nasional kewirausahaan hari Selasa kemarin gitu, dia bilang kalau misalnya berbagai potensi Kota Bogor itu masih bisa dimanfaatkan sebagai ruang belajar bagi generasi muda yang pengen merintis usaha gitu. Dan potensi itu meliputi perguruan tinggi, lembaga riset, sumber daya alam, perkebunan skala kota, pengelolaan lingkungan, sampai dengan usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, teman Produa. Ikut bangga ya sama kota Bogor tercinta ini. Oke deh, teman Produa, nanti kita lanjut lagi dengerin lagu, dengan informasi lainnya setelah lagu-lagu enak yang mau lewat berikut ini.

Walaupun kecil, puntung rokok menjadi ancaman besar bagi lingkungan karena tidak terurai dan tersebar luas di seluruh dunia. Sebanyak 40% dari total puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap tahunnya berakhir di lautan, menyumbang 5-9% dari total sampah global. Di Indonesia, sampah puntung rokok merupakan sumber sampah tertinggi ke-8 di 18 pantai. Dengan angka mencapai 6,47%, mengandung ribuan zat kimia dan logam berat yang dapat mencemari ekosistem laut dan air tawar, serta membahayakan kehidupan ikan. Satu puntung rokok dapat melepaskan ribuan serat mikroplastik ke laut setiap harinya, mengganggu baku mutu air tawar, dan merusak rantai makanan. Penanganan sampah puntung rokok menjadi penting, dengan beberapa penelitian merekomendasikan untuk mengkategorikannya sebagai sampah berbahaya dan beracun.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lo tau gak hari ini hari apa? Seperti biasa, setiap gue siaran pagi, gue akan menanyakan satu pertanyaan ini. And anyway, teman Pro 2, gue mau ngasih tau kalau sakit perut gue udah lumayan lega, jadi udah bisa lebih cheerful ya. Mohon maaf kalau dari tadi agak kurang bersemangat gitu, itu karena menahan nyeri. Anyway, balik lagi ke pertanyaannya teman Bro 2, lo tau gak hari ini hari apa? Jadi hari ini teman Bro 2, setiap tanggal 14 Oktober itu dunia memperingati yang namanya World Standard Day atau Hari Standar Dunia. Jadi peringatan ini itu dipersembahkan untuk menghargai kontribusi para ahli dan organisasi yang mengembangkan standar internasional teman Bro 2 di berbagai bidang, tapi bukan standar cowok-cowok TikTok, itu enggak ya, enggak masuk ya, itu enggak usah. Kalau itu halu soalnya, kurang napak. Dan gitu teman berdua, jadi standar itu menjadi fondasi yang paling penting dalam menjaga kualitas, keamanan, dan juga kompatibilitas produk gitu. Helm, terus misalnya teknologi, misalnya apalagi ya, alat-alat bantu kesehatan, kan semuanya punya standar masing-masing gitu. Dan termaksud standar gizi itu juga kan ada standarnya, itu juga harus kita hargai dan apresiasi di hari spesialnya mereka ini teman-teman berdua.

0: Apa kabar, Des?
1: Baik, Yul. Kamu sendiri gimana?
2: Aku baik kok. Oh ya, kamu baik juga kan, Resa?
1: Iya, aku baik-baik aja kok.
0: Oh ya, Yul, kamu kemarin kenapa? Kok nggak kuliah? Sakit bukan?
2: Aku sebenarnya nggak sakit kok, Des.
0: Terus kenapa nggak masuk kelas kuliah?
1: Iya, kenapa tuh?
2: Aku nggak enak aja.
0: Nggak enak gimana? Memangnya kamu kenapa?
2: Aku itu harus ngelunasin biaya kuliah aku.
0: Hah? Maksud kamu masih nunggak biaya kuliah?
2: Ya gitu deh, Des. Aku bingung banget nih. Padahal orang tuaku cari uang untuk makan aja pas-pasan. Belum lagi ngurusin biaya kuliah aku juga. Gak tahu nih. Mungkin aku mau berhenti kuliah aja deh.
1: Wah, kok berhenti sih? Jangan dong, Yul. Pendidikan itu kan penting. Penting banget loh buat kita. Gimana dengan masa depan kamu kalau kamu keluar kampus?
0: Iya, Yul. Kamu harus terusin kuliah. Karena kan kuliah menjadi kunci masa depan kita.
2: Ya, aku tahu. Tapi kalian juga tahu kan kondisi keluarga aku sangat tidak mendukung.
1: Ya iya juga sih, Yul. Aku juga gak bisa bantu apa-apa.
0: Gini aja deh, besok aku kasih kamu uang buat pelunasan biaya tanggungan kuliah kamu. Emang kamu butuh berapa, Yul?
2: 350.000. Kamu serius, Des? Aku gak mau kamu ngebantu aku terlalu banyak, Desi.
0: Ya serius dong, segitunya apanya? Kamu teman aku teman kamu. Yang namanya teman kan harus saling peduli sama kondisi temannya. Jadi kalau kamu sedang kesulitan ya aku bantu. Apalagi duit segitu kan buat aku gak susah-susah amat. Aku bisa minta sama orang tua aku dengan baik-baik kok.
1: Kamu bener, kamu emang perlu ngebantuin si Yuli biar bisa tetap lanjutin kuliahnya.
2: Aku gak tahu harus bilang apa sama kalian.
0: Udah, anggap aja masalah kamu ini udah selesai.
2: Ini udah waktunya masuk, yuk ke kelas.
1: Iya, Yuli. Ayo yuk, masuk kelas.
0: Yuk, masuk kelas yuk.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di pagi hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama teman Pro 2. Pertamina meminta maaf kepada warga Bali atas antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Gangguan distribusi dipicu kendala teknis kapal pengangkut BBM serta peningkatan konsumsi bahan bakar bersubsidi khususnya Pertalite. Direktur Utama Pertamina Simon Mantiri mengatakan perusahaan mempercepat penyaluran BBM dari depo ke SPBU dan meningkatkan pasokan melalui armada kapal yang tersedia. Untuk mengurangi antrean, sejumlah SPBU strategis di Denpasar dan Badung juga dioperasikan selama 24 jam. Dan layanan serupa direncanakan menyusul di Tabanan dan juga Gianyar. Pertamina turut menginstruksikan SPBU memasang informasi mengenai ketersediaan stok dan jam operasional agar masyarakat mendapat kepastian terkait pasokan BBM di Bali. Kita lanjut ke informasi berikutnya teman Bro 2, vokalis Oasis Liam Gallagher kembali memicu kontroversi di media sosial setelah menyindir penggemar Liverpool FC dengan membawa nama The Beatles. Perseteruan ini bermula setelah Manchester City, klub yang didukung Liam, dinyatakan bersalah oleh Premier League atas sebagian besar dugaan pelanggaran atau finansial. Manchester City kini tengah mengajukan banding dan dalam perdebatan maksud kami di media sosial X, Liam mengklaim Oasis berjasa